0: Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. The Ultimate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

Corpo Unit DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin tentunya di sini Youngsters, ya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi. Masih asik nemenin Youngsters di suasana libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha ya. Dan masih ngebahas soal Idul Adha juga, yang pastinya identik banget sama yang namanya hewan kurban nih Youngsters ya. Dan kamu sadar gak sih, tiap tahun tuh pasti ada aja kelakuan kocak, kelakuan unik, sampai di luar nalar gitu dari hewan kurban itu sendiri, entah itu sapi atau kambing, yang ujung-ujungnya viral dan masuk kompilasi Idul Adha Kor gitu ya. Entah itu masuk ke FYP TikTok kamu, atau juga biasanya itu dimasuk juga ke TV Youngsters ya. Nah, kemarin aku tuh scroll-scroll TikTok lah ya. Aduh, bawaannya ngakak, heran, sampai kasian ya ngelihat tingkah hewan-hewan ini yang search nih. Aku spill kejadian Idul Adha Kor yang paling epic tahun ini ya, Stars. Yang pertama itu selalu ada tiap tahun ya. Yang di mana aku kemarin lihat di TikTok ada kambing yang dijemput pakai motor. Tapi ini beda yang saya, bukan diangkut pakai bak terbuka ya. Si kambing ini dibonceng layaknya manusia. Nah, yang kemarin itu ada yang benar-benar kayak nangkring di depannya orang yang nyetir. Tahu gak sih, kayak anak kecil yang benar-benar nangkring di depannya anak yang nyetir pakai motor matic gitu ya, saya. Benar-benar kayak anak kecil, kayak kayak benar-benar diajak jalan-jalan gitu ya. Tangannya ditaruh di dashboard depan, dashboard atas motor gitu ya. Terus kambing ini diajak jalan-jalan ke area yang bakal di hewan kurbanin gitu. Kayak kambingnya pasti mikir kayak, waduh, diajak healing nih, keliling gitu kan. Padahal mau dijadiin sate gitu ya. Terus juga ada momen heartwarming tapi bikin ngakak dikit. Banyak banget video orang-orang yang meluk sapi atau kambingnya erat banget sambil nangis sesegukan sebelum hewannya tuh diserahkan ke panitia kurban gitu kan. Nah, ada satu kambing yang dimana dia itu kan mau diserahkan ke panitia atau dijual gitu ya, Youngsters ya. Nah, dia benar-benar naik ke pundak orang yang punya atau orang yang jual tersebut. Terus sambil benar-benar dipeluk, dan dia mungkin nangis kali ya, Youngsters ya. Kayak, aduh, sedih banget sih gitu kan liatnya. Gak tega deh gitu kan. Terus selanjutnya, ini tuh antara kocak tapi jujur kasihan banget sih, Youngsters. Ada satu video viral di mana seekor sapi tuh lepas dan lari terbirit-birit. Nah, parahnya dia tuh lari nerobos masuk ke tenda acara pernikahan yang lagi berlangsung, Youngsters. Waduh, bayangin ya, tenda udah dihias cantik, tamu lagi asik nih makan gitu kan. Tiba-tiba diseruduk sapi gede, Youngsters. Sapi gede. Piringnya tuh kan bertebangan, kursi pada guling-guling ya, es buah juga tumpah-tumpah, dan tamu-tamu pada lari kocar-kacir nyelamatin diri. Ya, Youngsters, kasihan banget ya sama pengantin dan panitianya. Kan acara sakralnya jadi ambiar gitu kan, gara-gara sapi yang lagi kena panic attack. Waduh, kasihan banget sih. Dan ini nih, kor yang paling mind-blowing dan baru aja kejadian kemarin Selasa 26 Mei 2026 di tetangga kita di Mojokerto. Nah, tepatnya di Desa Ngembeh, Kecamatan Delanggu, Youngsters. Jadi ceritanya, ada seekor sapi kurban jenis simental yang bobotnya itu gak main-main, Youngsters. Satu ton ya bobotnya itu. Nah, sapi raksasa ini mau diambil sama pemiliknya. Entah gimana ceritanya, malah salah injak dan jeblos masuk ke dalam lubang septic tank. Aduh, bau banget gitu ya. Terus proses evakuasinya benar-benar nguras keringat juga tim damkar pos 1 Mojo Anyar BPBD Mojokerto, sampai harus turun tangan dari jam 4 sore dan baru berhasil diangkat jam 7:30 malam. Kata Bapak Sukamto selaku komandan damkarnya, kendalanya memang diameter septic tanknya itu sempit banget buat masuk tali ke perut sapi gitu. Udah gitu, beberapa kali talinya meleset karena postur sapinya udah lempes ya, Sir. Jadinya waktunya molor terus gitu kan. Aduh, respect banget sih
buat bapak-bapak damkar gitu kan. Sapinya langsung mandi kembang 7 rupa kayaknya ya habis diangkat itu. Nah, ini juga gak kalah sama yang kejadian ya. Gara-gara cuaca lagi panas-panasnya, ada sapi yang lepas terus bukannya lari ke sawah, malah nerobos pintu kaca minimarket ber-AC gitu kan. Dia masuk berdiri anteng di depan rak snack nyari AC dingin. Sementara kasir sama mbak-mbak pegawainya udah pada naik di atas meja ketakutan ya. Emang sapi zaman now tuh udah paham ya mana tempat yang PW yang stres. Aduh, ada-ada aja gitu drama Idul Adha ini. Ya namanya juga hewan panik yang sesia, instingnya pasti lari cari aman gitu. Biarpun akhirnya malah nyusahin yang nangkap. Ya itu dia deretan Idul Adha Core yang stres ya. Mana nih menurut kamu yang paling lucu atau paling kasian deh gitu. Atau jangan-jangan di komplek atau kampung halaman kamu kemarin juga ada kejadian unik nih soal hewan kurban. Entah itu sapi yang lepas ke genteng gitu kan, kabur atau sebagainya macamnya. Coba dong yang harus absen dulu di WhatsApp kita sembari cerita-cerita mengenai kejadian unik di kampung kamu gitu kan. Boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya sembari kamu rekomendasi ini lagu favorit kamu di WhatsApp kita ya. Stay tune terus tentunya, kita nanti bakal ada tebak cepat. Nah, tebak cepatnya yang berhubungan sama barusan aja kita bahas sekarang. Ya barusan aja kita bahas, oke? Jadi stay tune terus di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
5: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
6: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

You're still listening to 94.8 DJFM The Ultimate Youngsters Radio barengan sama Alvin yang sudah masih di The Morning Crew. Nah, Alvin mau nanya nih, siapa di sini yang masa kecilnya ditemenin sama Woody, Buzz Lightyear, and geng mainan Andy gitu ya. Nah, kalau kamu senyum-senyum sendiri, berarti kita seangkatan ya Ustaz. Nah, siap-siap nostalgia kamu bakal diobrak-abrik karena kemarin banget tanggal 26 Mei 2026 Disney baru aja drop pengumuman super gila soal deretan cast pengisi suara untuk film Toy Story 5 yang bakal tayang sebentar lagi nih ya Stas. Wih, denger infonya bikin merinding ya. Gebrakan pertama yang bikin netizen melongo itu adalah masuknya musisi reggae asal Puerto Rico peraih 6 piala Grammy ada Bad Bunny. Wow, dia resmi gabung di Toy Story 5 tapi perannya ini loh yang bikin ngakak ya Stas. Bad Bunny bakal ngisi suara buat karakter mainan misterius bernama Pizza with Sunglasses alias pizza pakai kacamata hitam gitu. Like literally potong pizza pakai kacamata. Yes, yes. Nah, karakter ini diceritakan sebagai bagian dari komunitas mainan terlupakan yang tinggal di gudang terbengkalai. Disney ngegambarin karakter ini sebagai sosok yang effortlessly cool and mysterious gitu ya. Kayaknya bakal jadi karakter scene stealer deh. Nah, selain Bad Bunny, ada juga aktor Alan Cumming yang bakal meranin Evil Bulsi. Evil Bulsi jahat. Iya, nah kuda kesayangannya Woody yang biasanya polos dan bisu itu ternyata bakal punya alter ego jahat di film ini. Buat pengisi suara utamanya tenang aja, nama-nama legend kayak Tom Hanks, Woody gitu kan, Tim Allen sebagai Buzz, dan John Cusack sebagai Jesse dipastikan comeback. Nah, yang bikin Toy Story 5 ini relate banget sama zaman sekarang adalah premis utamanya Toy Meets Tech. Musuh utama mereka bukan lagi anak nakal atau beruang jahat, tapi sebuah tablet alias iPad canggih bernama Lilypad yang diisi suaranya sama aktris Greta Lee. Nah, bakal pecah banget sih ya ngelihat mainan jadul ngelawan gadget gitu kan. Dan ada juga rumor kenceng yang serius bahwa kalau ada Mbak Taylor Swift bakal ikut ngisi suara buat salah satu karakter kuda di film ini. Nah, kok bisa? Jadi gini, Swifties alias FBI jalur fandom itu nyadar tanggal 30 April kemarin Taylor sempat posting gambar jam hitung mundur dengan latar belakang awan putih biru yang ikonik banget sama wallpaper kamarnya Andy di Toy Story. Nah, hitung mundurnya itu menuju tanggal 2 Mei yang stars. Emang sih pas tanggal 2 Mei kemarin lewat gitu aja tanpa ada pengumuman apa-apa. Tapi fans yakin banget kalau Mbak Taylor ini sengaja ngasih Easter egg kalau dia bakal debut di dunia animasi mainan ini. Wah, gila sih. Buat kamu yang udah gak sabar, catat aja tanggal filmnya bakal rilis di bioskop bulan depan, tepatnya tanggal 19 Juni 2026. Nah, malah di Amerika Serikat tiket pre-sale-nya tuh udah mulai dijual loh, youngsters. Nah, kalau tanggapan kamu gimana nih soal Toy Story 5? Kamu lebih excited tungguin acting vokalnya Bad Bunny sebagai pizza keren, atau kamu tim yang percaya 100% sama teorinya Swifties kalau Taylor Swift bakal beneran muncul? Waduh, udah gak sabar gak sih lihat filmnya, youngsters? Karena bakal diadu banget nih sama gadget canggih gitu. Menangan mana kira-kira? Oke, sembari abis info terkait Bad Bunny yang ngisi suaranya di Toy Story 5, aku juga bakalan lanjut ke segmen Tebak Cepat. Karena kita udah masuk ke jam 7 lebih 42 yang selesai ya pagi hari ini. Jadi sesuai yang sudah aku omongin tadi, Tebak Cepatnya hari ini itu mengenai Idul Adha, yakni terkait hewan kurban yang sudah kita omongin juga tadi ya youngsters. Langsung aja stay tune, tungguin di WhatsApp di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini youngsters tentunya ya. Jadi segerakan gabung join di chat gabungan WhatsApp untuk menjawab 3 pertanyaan dari Alvin di sini. Dan jangan lupa gedein volume radio kamu dan handphone kamu supaya suara Alvin di sini terdengar jelas ya youngsters. Langsung aja, ini dia 3 pertanyaan tebak cepat mengenai hewan kurban edisi 28 Mei 2026.

Pertanyaan pertama. Pas lagi melihat sapi kurban di masjid, itu biasanya matanya berair alias nangis sebelum disembelih. Nah, kenapa sih sebenarnya sapi itu mengeluarkan air mata? Answers, apakah A, firasat sedih, atau B, kelilipan debu? Apakah A, firasat sedih, atau B, kelilipan debu? Sekali lagi, pas lagi di masjid, kita sering banget lihat sapi kurban matanya tuh berair alias nangis sebelum disembelih. Nah, kenapa sapi itu mengeluarkan air mata? Apakah A, karena firasat sedih, atau B, kelilipan debu? Apakah A, firasat sedih, atau B, kelilipan debu?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku ulangin lagi pertanyaan pertama. Pas lagi di masjid, kita sering banget melihat sapi kurban matanya tuh berair alias nangis yang sebelum disembeli. Nah, kenapa sapi itu mengeluarkan air mata? Apakah A, firasat sedih, atau B, kelilipan debu? Apakah A, firasat sedih, atau B, kelilipan debu? Pas lagi di masjid, kita sering banget lihat sapi kurban matanya berair alias nangis tuh yang sebelum disembelih. Nah, kenapa sih sapi itu mengeluarkan air mata? Apakah A, firasat sedih, atau B, kelilipan debu? Apakah A, firasat sedih, atau B, kelilipan debu?

Jawaban dari Kareno, ada yang menjawab A. Kareno menjawab A yang berarti firasat sedih. Kak Ferdi, halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab A aja deh. Siap, sama seperti Kareno. Kak Yusuf Triyono, halo Kak Yusuf. Kak Yusuf menjawab firasat sedih. Sama seperti Kak Ferdi dan Kak Reno juga. Lalu disusul oleh Kak Intan yang menjawab, kayaknya sedih Devin, mau disembelih gitu. Oke, kayaknya emang kalau kita lihat-lihat di media sosial gitu ya, sapi yang sedih juga biasanya, sapi yang mengeluarkan air mata juga biasanya komen-komennya tuh kayak, aduh kasiannya sedih katanya gitu. Lalu dari Mas Yusuf UU, halo Mas Yusuf UU. Nah, Mas Yusuf ini beda nih pilihannya. Aku pilih B kak, paparan debu katanya. Asik, jawabannya beda sendiri Mas Yusuf ya. Wih, pagi ini ada Mas Yusuf sama Kak Yusuf Triyono yang serius ya, ada dua nama Yusuf di sini. Jadi kita bedainnya kak sama mas aja ya panggilnya. Nah, oke, firasat sedih. Ada juga yang menjawab kelilipan debu atau paparan debu ya, Mas Yusuf. Langsung aja kita kunci yang search jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... Jawabannya adalah... Kelilipan debu. Wih, Mas Yusuf berhasil menjawab pertanyaan pertama. Ini yang lain pada salah semua nih, yang serius gimana sih? Jadi jawabannya bukan firasat sedih ya, Sars ya. Karena sebenarnya banyak sih yang ngira sapi itu nangis karena sedih atau tahu mau disembelih ini ya. Padahal secara biologis, kelenjar air mata sapi itu sangat sensitif. Nah, karena mereka habis diangkut pakai truk yang berdebu atau diikat di lapangan terbuka ya, Sars ya. Jadi mata mereka tuh otomatis memproduksi banyak air untuk membersihkan kotoran dan debu. Jadi tuh murni respon fisik ya, Sars. Bukan lagi galau atau sedih ya karena mau disembelih gitu. Nah, siapa yang baru tahu nih? Karena kayak bertahun-tahun melihat sapi pas mau disembelih Idul Adha itu kayak, aduh kok mau nangis ya sapinya, kayaknya sedih deh mau disembelih gitu kan. Padahal itu mah ya karena debu aja gitu, karena kelenjar mata sapi itu sensitif kena debu, makanya otomatis dia memproduksi banyak air mata untuk membersihkan kotoran dan debu tersebut. Nah, ya banyak yang salah deh pertanyaan pertama ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua.

Syarat sah hewan kurban itu umurnya harus cukup minimal 1 atau 2 tahun. Nah, gimana cara paling akurat buat panitia masjid ngecek umur kambing atau sapi tanpa harus lihat akte kelahirannya? Syarat sah hewan kurban itu umurnya harus cukup minimal 1 atau 2 tahun. Nah, gimana cara paling akurat buat panitia masjid ngecek umur kambing atau sapi tanpa harus lihat akte kelahirannya? Apakah A, cek giginya, atau B, cek tanduknya? Apakah A, cek giginya, atau B, cek tanduknya?

Aku ulangin lagi yang sudah pertanyaan kedua. Syarat sah hewan kurban itu umumnya harus cukup minimal 1 atau 2 tahun. Nah, gimana cara paling akurat buat panitia masjid mengecek umur kambing atau sapi tanpa harus lihat akte kelahirannya? Apakah A, cek giginya, atau B, cek tanduknya? Apakah A, cek giginya, atau B, cek tanduknya? Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita lihat apakah pertanyaan kedua ini berhasil kamu jawab yang serius. Apakah salah lagi nih nanti kayak pertanyaan pertama tadi? Ada Kareno yang sudah menjawab pertanyaan kedua yang serius. Kareno menjawab A, yang berarti cek giginya. Disusul oleh Kak Ferdi yang juga menjawab cek gigi. Lalu ada dari Kak Intan yang menjawab juga kayaknya gigi deh, Vin. Oke, kayaknya gigi, kata Kak Intan. Lalu ada dari Kak Adi Putra. Bener gak nih? Halo Kak Adi Putra, barusan join chat gabungan di pertanyaan kedua ya. Kak Adi Putra menjawab B aja kak, yang berarti cek tanduknya ya. Kak Adi Putra menjawab cek tanduknya. Oke. Kak Yusuf Triyono menjawab cek giginya. Lalu Mas Yusuf Uuk menjawab cek gigi. Oke. Kak Reno menjawab cek gigi, Kak Ferdi cek gigi, Kak Intan cek gigi, Kak Yusuf Triyono cek gigi, Mas Yusuf Uuk cek gigi. Kalau dari Kak Adi Putra menjawab cek tanduk ya. Wih, ini yakin gak nih Kak Adi Putra? Apakah mau mengganti jawaban sebelum aku kunci jawabannya? Karena semuanya menjawab cek gigi nih. Oke. Kalau sudah yakin ya, langsung aja Alvin kunci jawabannya.

Dan jawabannya benar dari pertanyaan kedua adalah... Jawabannya adalah... mengecek giginya. Yeay. Akhirnya banyak yang betul juga nih pertanyaan kedua, yaitu cek giginya. Wah, tapi untuk Kak Adi Putra jawabannya salah nih Kak, bleset. Jadi yang benar adalah cek giginya ya answers ya. Di dunia peternakan ini namanya bisa dibilang metode poel atau gigi tanggal. Sama kayak manusia ya, hewan itu memamah biak, kan punya gigi susu yang bakal lepas dan diganti sama gigi permanen seiring bertambahnya usia gitu. Kalau gigi seri permanennya udah tumbuh, nah berarti umurnya udah cukup dan sah gitu ya answers, buat dijadikan hewan kurban. Jadi nggak bisa nebak cuma dari ukuran tanduk atau badannya yang gede aja ya. Jadi bisa dicek giginya, kalau gigi permanennya itu udah tumbuh berarti itu udah masuk syarat sah untuk dijadikan hewan kurban. Seperti itu ya answers. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Benar atau salah? Benar atau salah? Kuman akan makin menyebar jika kita langsung mencuci pakai air keran daging mentah yang barusan dipotong sebelum dimasak. Apakah benar atau salah? Kuman akan makin menyebar jika kita langsung mencuci pakai air keran daging kurban yang barusan dipotong sebelum dimasak. Sekali lagi, apakah benar atau salah? Kuman akan makin menyebar jika daging mentah hewan kurban yang baru dipotong itu kita cuci memakai air keran sebelum dimasak. Apakah benar atau salah?

Yo, langsung ketik jawaban terakhir kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi ya, aku ulangin, apakah benar atau salah kuman akan makin menyebar jika daging mentah hewan kurban yang barusan dipotong kita langsung cuci tuh pakai air keran ya Star, sebelum dimasak. Nah, benar gak sih kumannya itu akan makin menyebar? Apakah benar atau salah? Benar atau salah?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Yusuf Triyono. Kak Yusuf menjawab benar. Oke, Kak Yusuf menjawab benar. Lalu kalau dari Kak Intan itu menjawab benar, Vin. Siap. Kak Intan menjawab benar. Kak Yusuf Triyono menjawab benar. Kak Adi Putra juga menjawab benar dong, katanya. Kayaknya yakin banget nih jawaban Kak Adi Putra setelah jawaban kedua salah ya. Ini kayaknya yakin banget benar dong gitu. Katanya memicu penyebaran bakteri seperti salmonella, kata Kak Adi Putra. Oke. Kak Ferdi menjawab benar aja deh. Pernah lihat fakta ini, Vin, katanya. Kak Ferdi ya. Terus ada dari Mas Yusuf Uuk menjawab, aku pilih benar, Kak. Insya Allah, katanya. Ada insya Allahnya juga ya, Yesus. Nah, oke. Okay. Kak Reno belum menjawab nih. Kak Reno mau menjawab nggak kira-kira? Kalau dari Mas Yusuf Uuk tadi menjawab benar. Kak Adi Putra menjawab benar, katanya memicu penyebaran bakteri seperti salmonella. Kak Intan menjawab benar, Kak Ferdi menjawab benar, katanya pernah lihat faktanya. Kak Yusuf Triyono juga menjawab benar. Oke, okay. Kalau sudah yakin banget benar jawabannya, langsung aja yang search ya, Alvin Kunci jawabannya.

Dan jawabannya benar dari pertanyaan ketiga, alias pertanyaan terakhir, adalah... benar, yuhu. Yeay, ini benar semua deh jawaban ketiga yang seharusnya. Jawabannya betul, yaitu kuman makin menyebar. Ada Kak Reno juga tadi yang menjawab telat ya, katanya benar. Ya, betul jawaban Kak Reno. Ya, jadi jawabannya tuh betul banget yang search. Ini kebiasaan yang sering banget salah kaprah di Indonesia ya. Jadi menurut pakar kesehatan, mencuci daging mentah di bawah air mengalir justru bikin bakteri kayak salmonella ya. Betul kayak Kak Adi Putra tadi katanya memicu penyebaran salmonella. Nah itu bener banget. Jadi bikin bakterinya tuh menciprat kemana-mana tuh, kayak wastafel, piring, sampai ke baju kamu gitu kan. Nah cara paling benar adalah daging mentahnya langsung direbus di air mendidih, karena panas api yang bakal ngebunuh kuman-kumannya ya Ustaz, bukan air keran gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kamu cuci pakai air keran, tapi langsung aja direbus pakai air mendidih. Nah ini dia 3 pertanyaan tebak cepat mengenai hewan kurban pada pagi hari ini ya Stars ya. Cung, ketik 1 jika kamu betul semua ya Stars. Nah ketik 2 jika kamu betul, salah 1. Ketik 3 jika kamu salah 2. Ketik 5 jika kamu salah semua. Aduh, kayaknya gak ada yang salah semua deh ya. Ini ada yang salah 1 deh kayaknya tadi. Siapa ya kira-kira yang salah 1? Oke. Itu dia yang search pertanyaan, 3 pertanyaannya. Semoga bisa menambah wawasan kamu ya terkait daging hewan kurban ini. Yang abis ini mau kamu jadiin sate, mau bakar-bakaran deh kayaknya ya. Oke, boleh banget yang search kamu rekomendasiin lagu favorit kamu juga ya. Kalau kamu pengen dengerin atau pengen diputar lagu favorit kamu di DJ FM pagi hari ini, mau lagu barat boleh, lagu Indo boleh, asal jangan lagu-lagu yang terbaru ya, karena belum masuk playlistnya The Morning Crew ya. Yang Stars, aduh Kak Adi Putra katanya request Kicau Mania. Request Kicau Mania belum bisa nih kebetulan Kak Adi Putra, Kicau Manianya ya, karena lagu-lagu baru itu nanti di jamnya Yang Stars masih bisa nggak ya lagunya, masih ada, maksudnya lagunya ada nggak ya Kicau Mania. Lagunya kalau di The Morning Crew kita di lagu-lagu lawas biasanya Kak Adi Putra ya. Lagu di bawah intinya around tahun 2000-an sampai 2020 lah ya. Mendek kalau di 2026 2025 itu biasanya masih belum bisa diputar di The Morning Crew. Masuknya di jamnya Youngsters jam 11 sampai jam 1 siang. Jadi boleh banget kalau Kak Adi Putra mau rekomendasiin lagu-lagu di atas tahun 2020-an juga boleh. Throwback ke tahun 2000-an juga boleh banget. Ada dari Kak Zulia juga di Jakarta yang pengen dengerin lagunya Enggi Carvalho, Remuk katanya. Dari Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Enggies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kuatas hari ini katanya, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Asik. Tapi sayang banget Kak Zulia, Remuknya juga belum bisa diputar di The Morning Crew karena masih tergolong lagu baru ya. Jadi boleh kalau mau rekomendasiin lagu lain nanti boleh banget. Tapi kalau mau tetap Remuk ya, nanti request lagi aja di jamnya yang search jam 11 sampai jam 1 siang. Terus Kak Adi Putra request Superman Is Dead Sunset di Tanah Anarki. Oke, nanti aku cari dulu lagunya Kak Adi Putra ya. Nanti aku kabar-kabar lagi kalau ada lagunya ada. Lalu rek lagunya MBG ada Tafin Kak Ferdi. Ini MBG-nya Mas Bahlil Ganteng atau apa nih? Kayaknya lagi viral MBG-nya tuh Mas Bahlil Ganteng ya, kayak MBG Mas Bahlil Ganteng gitu kan. Aduh, aku sampai hafal deh ya Stars. Parah sih ini, kacau ya. Sampai udah hafal loh aku ya Stars. Ini tebak-tebakan nomor 4 nih. Tebak cepatnya adalah buah apa yang paling manis. Ayo jawabannya pasti pada tahu nih. Buah apa yang paling manis? Ayo jawabannya buah lil.
Ada-ada aja deh. Terus Kak Ferdi request Taylor Swift yang Will

0: Duh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang

0: membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Satu single dari Superman Is Dead, Sunset di Tanah Anarki. Rekomendasi lagu dari Kak Adi Putra, yang ternyata Kak Adi Putra ini dari Bali, yang sudah streaming lewat aplikasi Radio Garden via satelit katanya. Selamat datang Kak Adi di DJ FM ya. Oke, Youngsters ya, aku bawa battling dua musisi di back to back song pada pagi hari ini. Kira-kira apakah musisi lokal, apakah internasional? Nah, karena tadi kita udah bahas juga soal Bad Bunny yang bakal jadi pengisi suara sepotong pizza di Toy Story 5 ya. Alvin mau ngajak kamu mengadu dua musisi internasional yang gak cuma jago nyanyi di atas panggung, tapi juga sama kayak Bad Bunny pernah minjemin suara emasnya buat karakter animasi nih. Yang pertama ada Shakira. Aku bakal pilih lagunya yang anthemnya Piala Dunia kemarin ya, Youngsters. Kita spill dulu, ini dia Waka Waka.

Kira-kira ini buat kamu yang nonton film Zootopia tahun 2016 kemarin ya, pasti tahu dong sama karakter kijang super fabulous bernama Gazelle. Nah, itu suaranya Shakira yang stars ya. Lagu yang benar-benar ngasih suntikan adrenalin ya. Ketukan drum tribal dan liriknya ngajak kita buat bangkit gitu. Pantang menyerah dan ngerayain kemenangan. Pas banget buat kamu yang butuh energi buat bebersih rumah atau siap-siap

jauh sebelum meranin Glinda di Wicked ya, Ariana ini udah malang melintang di dunia dubbing ya, Stars ya. Dia pernah ngisi suara karakter Valentine di serial animasi Wing Club dan juga karakter Laura di film animasi Underdogs tahun 2013. Nah, aku pilih Positions ya, dari era R&B modern ya. Lagu ini tuh smooth, chill, tapi tetap catchy abis gitu. Maknanya menceritakan tentang seseorang yang rela jungkir balik dan fleksibel gonta ganti posisi atau peran dalam hidup demi nyeimbangin urusan karir dan asmara. Cocok banget nih buat nemenin kamu yang lagi mungkin dandan estetik di depan kaca atau lagi morning drive keliling Surabaya ya. Langsung aja yang harus tentuin vote kamu di Back to Back Song pada pagi hari ini ya, untuk closingan The Morning Crew. Jangan sampai musisi favorit kamu atau lagu favorit kamu itu tuh gak keputer di closingan nanti ya. Sekali lagi ya, kamu timnya Shakira, Waka.

Vote back to back song pada pagi hari ini di WhatsApp kita yang 081-888-0948. Bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Nanti aku abis ini bakal bacain chat gabungan dari kamu yang sudah vote yesters ya. Kita lanjut dulu dengerin rekomendasinya lagu dari Kak Ferdi. Ini ya, ada lagunya

satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin ada lagunya I Prevail yang Scars, rekomendasi lagu dari Mas Yusuf Uuk ya, yang mengguncang semangat pagi di hari Kamis kayaknya ya. Lagu rock yang selalu direkomendasikan Mas Yusuf ini ya. Terima kasih Mas Yusuf lah. Kayak aku mau remind kembali buat kamu yang belum vote di Back to Back Song hari ini yang seles ya. Langsung sekarang juga tentuin vote kamu untuk closing and the morning crew nanti. Aku spill lagi yang seles, yang pertama ada dari Sha.

Africa. Waduh, denger ketukan drumnya aja jiwa raga langsung otomatis pengen goyang gitu ya. Lagu ini tuh maknanya tentang pantang menyerah ya, bangkit dari jatuh dan siap jadi juara layaknya di lapangan hijau. Ini lagu paling benar buat kamu yang liburan cuti bersama ini tetap produktif gitu. Cocok banget dijadiin backsound buat lari pagi juga bisa, olahraga, workout tipis-tipis di rumah, atau buat kamu yang lagi kebagian tugas bebersih rumah sama cuci piring sisa panggangan sate semalam. Dengerin ini nyapu ngepel atau berasa kayak lagi di stadion gak sih youngsters? Kamu bisa vote Shakira di WhatsApp kita di 081-888-0948 kalau misalkan lagu Waka Waka ini lagu favorit kamu atau pengen didengerin di closingnya nanti. Tapi kamu juga bisa vote Ariana Grande yang berjudul

Beda 180 derajat sama Shakira ya. Lagu ini tuh ngasih vibes R&B pop yang empuk, seksi juga dan smooth banget ya, sirs. Maknanya soal seseorang yang rela jadi apa aja dan fleksibel ngatur waktu demi nyeimbangin karir sama cintanya nih. Kayla ini pas banget buat kamu yang jadwal liburannya hari ini adalah healing estetik. Nah, dengerin ini pas kamu lagi dandan di depan kaca mau hangout gitu kan. Pas lagi ngopi cantik di kafe atau pas lagi nyetir santai keliling kota. Nah, vibes-nya bikin kamu ngerasa effortlessly gorgeous alias cakep tanpa harus banyak usaha gitu kan.

Vote sekarang juga. Kirim di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui Instagram di @djfmsurabaya. Answers. Kita lanjut dulu rekomendasiin lagu-lagu dari DJ FM yang pastinya bikin semangat pagi kamu makin naik. Ini dia, ada dari Olivia Dean, Dive.

0: Stand by.
1: Narvoponi DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Waduh, udah di penghujung acara banget nih ya, Ustaz ya. Aduh, aku mau remind sekali lagi deh buat kamu yang belum vote. Ini aku mau bacain chat gabungan yang udah vote nih ya, Ustaz. Jadi terakhir banget ya, spal spil lagi ini. Ada Shakira Waka Waka.

Nah, itu dia dua musisi yang lagi kita battlein, Youngsters. Ada Ariana Grande di posisi kedua, di posisi pertama ada Shakira, lagu Waka Waka. Javot Youngsters di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram juga boleh banget di @djfmsura.

Kak siapa? Kak Adi Putra. Kak Adi Putra tadi sudah vote ya, terus dia vote Shakira, Kak. Shakira, Kak. Waka-waka. Satu suara Shakira dari Kak Adi Putra. Lalu ada dari Kak Ferdi juga. Kak Ferdi sudah vote Shakira aja deh. Siap, Kak Fer. Dua suara ya, Kak Adi Putra sama Kak Ferdi. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk yang sudah memilih Ariana Grande, Kak. Wih, tadi dua suara sudah Shakira, satu suara dari Ariana Grande, Mas Yusuf Uuk. Lalu ada dari Kak Reno juga. Kak Reno juga sudah vote, aku vote Shakira, Kak. Siap, Kak Reno vote Shakira. Shakira, Shakira. Lalu ada dari Kak Randy. Kak Randy tadi sudah join juga di chat gabungan. Teteh Ira, waka-waka, Dan mohon maaf juga Kak Randy tadi, Kak Randy sudah vote ya, sudah request juga pengen lagunya Just Stuck With You. Tapi karena lagunya itu collab sama Ariana Grande yang lagi aku battlein Kak Randy, jadi belum bisa diputer Kak Ren ya. Mohon maaf Kak Randy. Tadi aku tanya, ada rekomendasi lagu lain gak Kak Randy? Tapi belum ada jawaban ya. Mungkin nanti bisa kalau pengen lagunya yang Stuck With You di jamnya yang sers ya, jam 11 sampai jam 1 siang. Lalu ada dari Kak Adnan juga. Kak Adnan juga pilih Shakira. Oke, siap Kak Adnan. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono, Shakira Waka Waka. Asik. Kita hitung dulu deh. Dari Kak Yusuf Triyono, Shakira, Kak Adnan, Kak Reno, lalu Kak Randy, Kak Ferdi, sama Kak Adi Putra. Ada 5 suara yang sudah vote Shakira. Lalu Ariana Grande cuma ada 1 suara yang source dari Mas Yusuf Uuk. Ya, udah tahu lah ya pemenangnya siapa. Pemenang back to back song pada pagi hari ini dimenangkan oleh Shakira. Yang bakal kamu dengerin di closingan abis ini ada Waka Waka. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada Hips Don't Lie. Sebelum lagunya aku puterin, youngsters, aku mau pamit undur diri dulu ya dari The Morning Crew pada pagi hari ini. Besok ketemu lagi sama aku di jam dan program yang sama, jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Dan hari ini gak terasa ya, youngsters ya, kita ada seru-seruan bareng bahas Idul Adha Core tadi juga ya. Dan selama 3 jam aku udah menemani kamu yang terus beraktivitas pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Kamis paginya. Buat kamu yang masih cuti bersama, nggak kerja pagi ini ya, semangat, tetap produktif ya, yang terus ya. Jangan cuma rebahan doang. Jadi nanti jam 11, jam 1 siang

0: 11 sampai jam 1 siang ditemani sama DJ Hans di jamnya yang sore juga nanti ada DJ Kiki di Sunset Vibes jam 3 sampai jam 6 sore. Lalu di malam hari jam 8 sampai jam 10 malam bersama DJ Feby di Jiki Pop. Oke, langsung aja semangat youngsters. Ini dia Back to Back Song, pilihan kamu.
1: Back to Back Song, pilihan youngsters.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik, atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Instagram.
7: Ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Yeah.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Melanggar traffic light, tapi nyantai banget.

Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang terus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kalau The Massive sempat ngehapus semua postingan yang ada di akun Instagramnya? Banyak fans yang khawatir. Kali aja Rian dan kawan-kawan bakal bubar. Ternyata mereka memutuskan jadi band indie yang stars. Gak lagi ada di bawah naungan label lama. Selain itu, mereka juga ngerilis logo The Massive yang baru dan single baru. Jujur ya, look dan logo baru ini ngebuat The Massive kelihatan jadi fresh banget. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah sebelumnya rilis single 5 hari, Branta comeback lewat EP Cerita Dua Kota yang dirilis di awal tahun 2025 ini ya, Stars. Di tengah kesibukannya berbisnis, ternyata Branta gak bisa loh jauh-jauh sama hobi nyanyinya dan nulis lagu nih ya, Stars. Makanya, setiap ada kesempatan, Branta mau mengabadikan setiap perasaan dan cerita lewat karya musiknya. Sesuai kayak judul EP terbarunya ini, Cerita Dua Kota, emang banyak terinspirasi dari kota Surabaya dan Jakarta yang emang berkesan buat Branta pribadi dan akhirnya jadi cerita untuk ketiga single di EP ini. Mulai dari Jeremy, Sepatu Roda, sampai Mati Rasa. Lagu-lagu yang ada di EP Cerita Dua Kota dari Branta jadi salah satu musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu nih lewat DJ FM Support Musisi Lokal.
2: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: by DJ FM.
1: Aqua Band, pencetus single Barbie Girl, ngumumin bubar di tahun 2026 ini ya, Stars. Padahal, karir mereka di industri musik dunia udah 30 tahun loh, sejak dibentuk tahun 1989. Yang pasti, lagunya bakal nempel banget sih di otak kita, ya kan?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Kim.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Kim.
2: Jump in.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, balik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang pastinya kita bakal seru-seruan hari ini dengan aku puterin playlist di jamnya Youngsters. Dan juga selain playlist dari aku juga bakalan puterin playlist dari kamu atau rekomendasi dari kamu Youngsters ya. Kalau ada lagu Indo pop terbaru yang lagi on repeat di playlist kamu, boleh banget ya. Dan selain itu juga aku bakal kasih info-info terupdate seputar musik atau seputar hal-hal lain yang terupdate di hari atau di minggu ini ya. So jadi jangan kemana-mana yang sus, ditunggu aja, stay update, stay tune, and stay happy dengan Hans. Kita dengerin dulu satu lagu yang sudah nangkring di playlist hari ini ya. Mengantri untuk diputar ada lagu Noah, Kota Mati, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

ya. Gimana stok daging di rumah masih aman gak nih yang terus, atau jangan-jangan udah isi kulkasnya full daging semua nih ya, sampai bingung mau dimasak apa lagi nih. Yang dari kemarin makan sate terus, semangat ya, hari ini mungkin udah mulai oke, kayaknya besok jangan sate dulu deh, ini udah mulai pusing gini ya. Tapi emang vibe setelah Idul Adha tuh beda sih ya, masih kerasa hangatnya kumpul bareng keluarga, makan bareng, ngobrol rame-rame, dan pastinya suasana libur yang bikin males balik ke rutinitas ya. Kayak mungkin pada menikmati di hari ini, long weekend dari kemarin sampai di hari Minggu ke depan ya. Jadi mungkin yang kamu masih kerja sekarang gak apa-apa, it's okay, semangat dinikmatin aja ya. Aku tahu kamu bakalan kaya nanti besok ya, jadi nikmatin aja hasilnya, gak apa-apa, pejuang rupiah, semangat aja. Dan buat yang lagi di rumah, santai-santai bareng keluarganya, enjoy aja, dinikmati hari ini, dinikmati semua makanan hidangan kurbannya ya. Dan pastinya ditemenin sambil sama Hans, diputerin sama lagu-lagu favorit kamu yang sus, yang ada di playlist jam yang sus yang hari ini. Jadi aman aja, kamu sambil menikmati makan siangmu, sambil menikmati momen liburan kamu, sambil ditemani musik-musik dari Hans, oke? Okay? Apalagi ini ya, juga masih berasa long weekend, jadi mood semua orang tuh kayak masih, aku belum siap balik buat full ke realita gitu ya. Kecuali aku doang nih ya, yang hari ini masih menemani kamu ya sus, dengan siaran di jamnya sus yang hari ini. But it's okay, aman, aku seneng karena aku bisa menemani momen-momen liburan atau spesial kamu ya. Ya gak apa-apa lah ya, gitu-gitu menghibur diri ya, walaupun gak libur ya, gak apa-apa, it's okay. Dan honestly emang valid banget sih ya, buat kamu yang hari ini masih lanjut liburan, healing, staycation, atau sekedar rebahan, ya enjoy pokoknya sebentar ya. Pokoknya siang hari ini Hans bakal nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti dengan playlist Indopop yang asik-asik banget di jamnya yang ses ya. Mau kamu lagi di rumah, lagi di jalan, lagi keliling mungkin ya, boleh banget ya ses, seperti biasa update aja kalau ada rekomendasi lagu dari kamu, langsung aja WhatsApp di Hans 081-888-0948 atau di Instagram kita juga bisa banget ya, di @djfmsurabaya. Kamu tinggal drop aja di DM atau di question box yang sudah Hans drop juga di Instastory, kamu tinggal ceki-ceki di situ, tinggal isi aja yang sus dengan nama penyanyi dan juga lagunya atau judul lagunya ya, nanti biar bisa Hans bacain dan juga masukin atau amanin di playlist hari ini. Pokoknya juga buat kamu yang sekarang mungkin lagi di jalan, pengen dengerin di JFM dimanapun kamu berada, no worries yang sus, kamu tinggal download aja radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Jadi aman aja kalau kamu pergi jauh nggak dapat frekuensi 94.8, boleh banget download radio digital kita ya. Atau mungkin streaming by website juga bisa banget ya, yang nggak punya storage di HP-nya buat download aplikasinya, boleh lewat streaming aja di website kita www.djfm.co.id. Jadi nggak ada alasan buat kamu nggak dengerin DJFM dimanapun kamu berada. So ya, yang terus ambil cemilan kamu, ambil kopi kamu, atau ambil makanan kamu, sate kamu ya. Kita chill bareng-bareng hari ini di jamnya yang sus dengan playlist-playlist yang seru. Dan salah satunya ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi single terbarunya. Oke, kita dengerin rame-rame yuk.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Halo yang terus masih di 94.8 di JFM Surabaya ya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Tentunya di jam yang sesuai tempat dimana puterin lagu favorit kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan seperti biasa ya, sebelum Hans lanjut buat update info-info terbaru hari ini ya, aku mau bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Ada masuk dari WhatsApp dan juga Instagram, tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp ya, karena beberapa sudah ada yang pengen minta diputerin katanya. Langsung aja aku bacain yang paling gercep di siang hari ini, ada dari Mas Ali Ghazali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali Ghazali dari Pasuruan, yang katanya mau request lagunya Afgan, judulnya Dia Dia Dia. Tolong diputerin ya, siap. Ditunggu aja triple dia, satu lagu buat kamu dari Afgan ya Mas Ali, ditunggu aja. Jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti Mas Ali ya. Ada juga dari Mas Ferdi, siang Hans katanya. Siang juga Mas Ferdi. Hari ini Mas Ferdi mau request lagunya Sal Priadi, Kepala Pundak Kerja Lagi. Semangat-semangat kerjanya ya. Makasih Hans, sehat terus ya. Suaranya udah better nih. Udah better ya ya. Sedikit masih ada sisa sedikit nih yang masih bindeng-bindeng ya. Dan juga kayaknya ini karena kelamaan jadinya kepalanya masih pusingnya terasa sampai sekarang ya Mas Ferdi. But it's okay, suaranya ya alhamdulillah kalau Mas Ferdi dengarnya udah membaik ya, udah lebih better gak tuh, lebih okay lah ya dari sebelum-sebelumnya. Ya bersyukur jadi emang suaranya Hans perlahan membaik ya, tapi ya masih ada sisa-sisanya gitu ya. Hari ini Mas Ferdi pengen dengerin Kepala Pundak Kerja Lagi ya, buat kamu yang lagi kerja ya, kerja lagi, balik kerja lagi, walaupun hari ini cuti tapi kamu tetap kerja, semangat aja ya. Aku bakalan nemenin kamu, katanya Mas Ferdi, soalnya tanggal tua makanya pusing. Waduh. Iya emang karena tanggal 2 ini ya, jadinya pusing. Aduh, kapan ini gajian lagi ya? Aduh, udah bentar lagi sih sebenarnya. Oke, jangan enggak apa-apa, sabar aja, sabar ya. Yang sus tinggal bentar lagi udah masuk tanggal gajiannya. Jadi disemangat-semangatin kerjanya. Enggak apa-apa, dinikmati aja walaupun long weekend, kamu tetap kerja is okay aja. Aku yakin kamu nanti bakalan kaya raya ya. Jadi miliarder gitu. Amin. Ada juga lanjut ya yang sus dari siapa nih? Hari ini yang sudah drop ada dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang Mas Randy, long time no see ya. Hari ini Mas Randy bergabung lagi di jamnya yang sesiang hari ini, dan katanya mau diputerin lagunya Febri Putri yang judulnya Runtuh. Terima kasih, siap, sama-sama, satu lagu buat kamu Mas Randy, ditunggu aja ya, nanti aku amanin di playlist. Ada juga dari Mas Adnan. Halo selamat siang Mas Adnan, hari ini Mas Adnan katanya pengen diputerin lagunya Nadif yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada beberapa version buat lagu ini Mas Adnan, kamu pilih aja deh, komen lagi ya mau versi yang mana, yang OG atau mungkin orkestra ya, nanti aku puterin buat kamu. Oke, ada juga dari Kak Nanda. Halo Kak Nanda, hari ini Kak Nanda mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya, seperti biasa katanya. Oke Kak Nanda, note, ditunggu aja setelah ini aku amani di playlist ya, satu lagu buat kamu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Sama dengan Kak Fatim dengan requestan yang sama dengan Kak Nanda. Ada juga dari Kak Adi Putra, hari ini Kak Adi Putra pengen dengerin lagunya Hifnu yang merindumu lagi. Oke Kak Adi Putra, ditunggu aja setelah ini aku amanin di playlist ya buat kamu, satu lagu dari Hifnu ya. Oke, ada juga dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang, hari ini Kak Fabian mau dengerin lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, kan tadi udah aku puterin Kak Fabian ya. Kalau kamu mau rekomendasi lagu lain boleh aku puterin lagi ya. Jadi kalau lagu kamu atau mungkin rekomendasi lagu kamu sudah terputar ya sama Hans sebelum kamu request, boleh banget kamu drop aja atau mungkin rekomendasi lagu yang lain buat diputar di siang hari ini. Oke, dan buat yang baru bergabung di siang hari ini, boleh banget kalau ada updatean lagu yang pengen kamu dengerin di DJ
FM Surabaya, khususnya di jam yang ses, boleh banget update aja lagu-lagu yang pengen diputerin sama Hans ya siang hari ini lewat WhatsApp di 081 880 948, atau by Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagu yang pengen diputerin hari ini. Oke, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang ya, aku puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali yang gabungan di awal banget. Ada lagu Afghan Triple, dia spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Ticus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
6: Dari Winsport.
7: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Mas Randy ya, dengan Feby Putri featuring Virsa Bersari, Yang Runtuh sudah Hans puterin dan lunas buat hari ini ya Mas, Mas Randy, thank you so much buat rekomendasinya. Dan di hold dulu ya, sebelum aku lanjut puterin lagu rekomendasi kamu, tahan dulu ya. Jadi Hans mau kasih satu info menarik buat kamu, datang dari musik di tanah air kita. Once again, Yang Serks, musisi Indonesia bikin bangga dunia nih ya. Album Iqra milik Raim Laude sekarang resmi masuk jajaran top album global Spotify dan nangkring di posisi 88. Gak cuma jadi top album di Indonesia ya, tapi sekarang albumnya juga berhasil bersanding bareng nama-nama musisi dunia kayak Taylor Swift, ada juga Bruno Mars sampai Nirvana di chart global Spotify. Gokil, bisa bersanding sama Taylor Swift nih, gila keren banget ya. Dan yang bikin makin keren juga, album ini lahir dari lagu-lagu yang sederhana ya, yang jujur dan relate banget sama kehidupan banyak orang gitu. Makanya lagu ini tuh sebenarnya, album ini tuh laris gitu ya di pasaran masyarakat Indonesia. Mulai dari Komang, Lesung Pipi sampai Bersenja Gurau yang emang sudah nemenin banyak orang yang galau gitu ya, jatuh cinta sampai yap orang yang butuh healing tipis-tipis gitu. Bahkan total stream album Iqra ini udah nyentuh angka miliaran stream loh yang serius. Dan ini sebenarnya jadi bukti kalau karya dengan cerita yang tulus itu ternyata bisa diterima bukan cuma di Indonesia tapi juga sampai pasar internasional. Jujur ini keren banget ya yang serius. Sekali lagi shout out buat Raim Laude yang berhasil ngebawa nuansa musik Indonesia Timur dan lirik yang hangat jadi sesuatu yang bisa dinikmatin banyak orang di berbagai negara. Nah sekarang makin kebukti ya kalau musik Indonesia tuh lagi ada di fase kuat-kuatnya ya, mulai dari solo artis, band sampai girl group lokal yang sekarang makin sering masuk chart dunia nih dan di lirik internasional. Pokoknya big congrats buat Raim Laude dan semua musisi-musisi keren di Indonesia ya. Semoga karya-karya berikutnya makin luas jangkauannya dan makin banyak musisi Indonesia yang bisa nyusul jejak keren ini. Dan buat sekarang aku puterin dulu ya yang lagu dari Raim Laude yang judulnya Iqra buat apresiasi Raim Laude.

0: Akhirnya istirahat juga nih.
1: Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
0: Iya, oke. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
0: Oke, aku pesenin ya. Tapi capek banget deh, tadi ada-ada aja.
1: Ren, makanannya udah datang tuh, ambilin ya.
0: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk, dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesen yang ini sih?
0: Yah, salah ya. Maaf ya guys, yaudah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Satu lagu dari kamu Kak Fabian sudah terputar ya, dengan lagu Rizwan Fadilah RN Boys Mahal Ini yang judulnya Seketika, sudah aku puterin barusan. Dan thank you buat Kak Fabian yang sudah update rekomendasi lagunya di siang hari ini. Dan lanjut yang seperti biasa, tadi udah aku bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini lewat WhatsApp ya. Tapi sekarang aku bacain dulu yang sudah drop rekomendasi lagunya lewat Instagram nih ya. Ada DM dan juga yang sudah ngisi question box. Tapi aku bacain dulu yang dari DM di siang hari ini. Ada dari Mas Kevin Graham Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Katanya mau request lagunya Kelp G yang Selimut Hati, tolong diputerin ya. Oke Mas Kevin, ditunggu satu lagu buat kamu dari Kelp G, Selimut Hati. Ditunggu ya Mas Kevin sampai jam 1 siang nanti. Pokoknya aku amanin dulu playlist kamu di siang hari ini. Lanjut, ada juga dari Kak Sarah Rizkia 344 yang katanya kemarin gak diputerin Kak Hans, request di ujung minggu by Mesa Hira ya. Oke, sorry banget Kak Sarah, kemarin kayaknya terlewat ya. Karena kemarin terlewat, jadi aku puterin langsung buat kamu Kak Sarah, satu lagu di ujung minggu dari Mesa Hira ya. Ditunggu aja Kak Sarah, sorry banget kemarin sempat terlewat ya. Ada juga dari Kak Wirwan FM yang katanya pengen diputerin lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Oke, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Nabila Absarini yang sama dengan Kak Sarah, katanya pengen diputerin lagu di ujung minggu dari Mesa Hira. Sama juga dengan Kak Adiba Husna, Kak April SHD ya, dan juga Kak Diafsa, dan masih banyak lagi yang sama dengan rekomendasi lagu yang sama dari Mesa Hira di ujung minggu. Ditunggu ya yang ses yang rekomendasi satu lagu di ujung minggu dari Mesa Hira. Pokoknya sampai jam 1 siang nanti bakalan aku puterin sesuai urutan hari ini. Ada juga dari Kak Kes Manuel yang katanya pengen dengerin Under Road yang In Motion atau yang Macy Gray yang I Try. Nanti aku ceki-ceki dulu ya buat kamu Kak Kes Manuel. Dan katanya selamat makan siang semuanya, semoga hari ini kalian fun terus katanya. Siap, amin, thank you so much ya. Semoga Kak Kes Manuel juga fun terus hari ini, happy terus, dan juga apapun yang dilakuin aktivitasnya berjalan lancar dan aman-aman aja, oke? Okay? Amin. Ada juga dari Kasos.fm yang katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil di siang ini ya, yang judulnya Hacu. Ini cocok banget ya lagunya buat yang lagi kerja di hari cuti ini ya, di hari long weekend ini. Boleh banget Kasos.fm, thank you ya rekomendasi lagunya di siang hari. Ada juga dari Kak Wasmika Melang ya, yang katanya request lagu Bahagia Lagi dari Pisek Kota. Siap, ditunggu aja satu persatu yang ses lagu kamu bakalan harus puterin di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, dan buat kamu yang baru update atau baru bergabung di jam yang ses siang hari ini, boleh banget kalau ada rekomendasi playlist favorit kamu ya, Indo Pop terbaru, pokoknya gas langsung rekomendasiin aja ke Hans di siang hari ini lewat WhatsApp di 081 888 0948, atau by Instagram juga bisa banget ya, sos di @djfmsurabaya ya. Kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi. Tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya, biar nanti bisa Hans bacain dan masukin ke playlist di siang hari ini. Oke, lanjut yang sos, aku bakal puterin lagu rekomendasi kamu ya, lagu Afgan Kunci Hati yang hari ini sudah menemani kamu di siang ini.

0: lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ event.
3: Make some noise!
4: Get on the Asas Radios. Radios, radios, radios.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

Sumarno dari Gondang Tulungagung yang hari ini ikut gabungan di siang ini. Katanya salam buat semua pendengar radio di JFM. Salame, selamat siang. Selamat siang juga Pak Sumarno, dan lagunya

terbaru yang berjudul Jatuh Pelan. Dan dari judulnya aja sebenarnya udah kerasa ya, yang bisa ditebak gitu ya. Ini bahkan ini bukan lagu cinta yang meledak-ledak, tapi lebih ke rasa yang tenggelam perlahan gitu ya, dalam perasaan seseorang. Kayak gitu sih ya, kalau aku lihat dari judulnya gitu. Andin bilang kalau lagu ini tuh sebenarnya diangkat dari pengalaman pribadinya sendiri yang serius, tentang gimana awalnya dia sempat takut buat ngebuka hati lagi ya, karena gak mau buru-buru gitu. Tapi akhirnya perlahan demi perlahan jatuh cinta juga ya, namanya juga manusia ya. Walaupun udah agak ngebuka hati, walaupun udah cut off, walaupun pengen ya berkomitmen untuk single sementara waktu gitu, tapi ya namanya manusia kalau udah kepincut gitu ya, tapi bakalan jatuh cinta juga gitu. Makanya vibes lagu ini tuh intimate banget, yang sus ditambah arrangement soul yang hangat dari Agus Suogavong ya, Kristianto, ini bikin lagunya berasa kayak ngobrol pelan tengah malam sambil menenangin hati gitu ya. Dan menariknya lagi, Jatuh Pelan ini jadi single terakhir sebelum Andin ngerilis album ke-9 yang berjudul Sehidup Semati, yang dijadwalkan hadir di bulan Juni nanti, bulan depan ya, yang sus ditunggu aja. Karena jujur aja, Andin tuh emang selalu punya cara ya buat nyampein rasa lewat lagu-lagunya, yang dimana kalau kita dengar lagunya tuh kayak selalu simple, tenang, tapi ngena banget gitu ya, sampai bikin orang kayak diem terus kayak mikir, sampai lama-lama ya bisa nangis juga karena terbawa perasaan gitu ya, atau mungkin karena sampai bisa overthinking pun juga bisa banget ya. Nah buat kamu yang mungkin lagi ada nih ya, yang sus di fase pelan-pelan buka hati lagi setelah disakitin mantanmu yang itu ya, boleh banget ya. Atau lagi menikmati cinta tanpa buru-buru, kayaknya lagu ini cocok banget buat nemenin perasaan kamu di siang hari ini atau di saat ini ya. Langsung aja kita dengerin lagu Andin Jatuh Pelan, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Lagu Mesaira di ujung minggu playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini yang sos. Dan gak kerasa karena kita sudah di penghujung jamnya siang hari ini. Thank you so much buat kamu yang hari ini dari tadi masih setia stay tune terus bareng sama Hans ya, yang udah nemenin siaran hari ini sambil rebahan. Mungkin ada mungkin yang lagi makan sate sisa Idul Adha kemarin, atau mungkin ada yang lagi kerja dan healing tipis-tipis, ataupun yang tadi sambil nyari alasan biar gak balik ke rutinitas dulu ya. Dan karena ini masih vibes H+2 Idul Adha, semoga suasana hangat kumpul keluarga dan kebahagiaan kemarin masih terus kerasa ya yang sos. Dan yang masih punya stok daging di rumah, semangat buat menghabiskan ya. Semoga besok menunya gak ada sate lagi ya. Pokoknya makasih juga buat semua yang sos yang hari ini udah aktif banget, mulai request lagu, kirim chat ya, sampai update-update soal hari ini. Semoga playlist hari ini bisa nemenin long weekend kamu ya, kalau long weekend ya. Dan semoga bisa bikin hari kamu lebih happy dan bikin mood jadi tetap naik, oke? Buat yang habis ini lanjut jalan-jalan atau nongki sore, hati-hati di jalan. Yang masih rebahan juga lanjutkan ya rebahan kamu, dinikmati aja. Dan yang mulai kepikiran ya, sebentar lagi balik kerja lagi, sabar, kita hadapi bersama-sama ya. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan yang serius, minum air putih yang banyak, dan istirahat yang cukup, itu penting banget. Dan tentunya tetap stay tune terus di 94.8 di JFM Surabaya, karena masih banyak program seru lainnya yang bakal nemenin kamu hari-hari kamu ya. Di sore nanti ada Kiki yang bakalan nemenin kamu di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan puterin lagu Indo, lagu barat favorit kamu sampai 3 jam nonstop, oke? Kalau mau update boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan untuk ceki-ceki info terupdate juga boleh banget lewat Instagram kita @djfmsurabaya, biar gak kudet ya. And yep, Hans pamit undur diri dulu ya Hansers. Jaga mood, jaga hati, jaga stok makanan kamu ya. Kalau masih lanjut makan sate malam ini boleh banget ya. Pokoknya see you lagi di jam Hansers besok dari jam 11 sampai jam 1 siang. And bye bye.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: DJ puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallion. Jadi lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Nama aku Sabina dari Kota Banjarmasin. Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kim Fit Marion Jolam, judulnya Magnet. Thank you DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Monica dari Widya Mandala. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Liodra yang judulnya Malu-Malu Tapi Nyaman. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Yeah.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Melly dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ki, masih lama tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
5: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Lomba Sihir bakal ngeluarin versi baru dari lagu Melompat Lebih Tinggi, salah satu hits dari Sheila on 7 nih, ya Stars. New versionnya ini sendiri dirilis 22 Mei 2026 nanti. Sekilas kalau kamu dengerin, lagu yang tadinya Sheila on 7 banget jadi Lomba Sihir banget nih. Tungguin lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu aku dengerin beberapa waktu ini. Tiara Andini, bukan untukku ya. Makasih banyak DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Capron. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lucky for us.
1: Identify.
2: Number 1 DJ FM. Make some noise!
3: Radio.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Teor V dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Run resmi ngerilis ulang official music video yang ngebuat nama mereka legit di industri musik Indonesia nih, Hyang Stars, yaitu Pandangan Pertama. Official music video Pandangan Pertama New Version ini sendiri dirilis 22 Mei 2026. Coba pas official music video lagu ini rilis pertama, kamu ada di masa-masa apa tuh?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Mangrove
4: bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
2: DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang tuh. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway." Salem, "Make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kalau ke coffee shop udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak americano.
1: Puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Tio dari Universitas Negeri Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Jenny, Like Jenny. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
2: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: puterin dong.
1: Halo Kak, aku Asa dari Tuban. Kak, mau dong diputerin lagu The Marlowe's yang What's On Your Mind. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung. DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih Youngstar si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Ita dari Surabaya Utara. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari J-Hope featuring Glorilla, judulnya Killing It Girl. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Halo youngsters, aku Fitria dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku dari Ariana Grande yang judulnya Twilight Zone. Puterin ya, makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! For Pini di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello, hello youngsters. Balik lagi ditemenin sama Kiki ya. Hari ini ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore. Seperti biasa aja, only on Sunset Vibes. Jadi kata aku, mumpung masih ya jam 15 maksudnya, alias jam 3 lebih dikit, masih ada kesempatan buat kamu seru-seruan barengan sama Kiki nih youngsters ya. Jadi merapat sekarang juga, sambil stay tune dengerin terus di JFM Surabaya. Yeah.

You're still listening to 94.8 DJ FM, The Ultimate Yell Source Radio. Dan masih barengan sama Kiki juga ya. Udah aku buka sama Raven Lenay dengan Love Me Not. Dan juga baru aja kamu dengerin satu single dari Pharrell Williams. Because actually I'm so happy and I'm so glad to be back, youngsters ya. Maksudnya nemenin kamu lagi dan lagi. Harapannya nih, terutama buat kamu-kamu yang mungkin sore hari ini masih bergolat dengan kewajiban, dengan produktivitas alias tetap masuk ya. Gak ada tuh di kalender kamu yang namanya cuti bersama. Gak diajakin sih. Jadi lebih happy gitu loh ya, stars ya. Karena ketemu lagi barengan sama Kiki dan ditemenin juga sama Kiki seru-seruan di Sunset Vibes. Makanya gabungan sekarang juga ya, stars, boleh chat ke nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun ke DM Instagram at DJFM Surabaya. Sambil juga happy ya, stars, karena makin dekat nih sama konser-konser dari berbagai guestar mancanegara yang mau datang ke Indonesia. Salah satunya tidak lain tidak bukan pastinya ada Daniel Caesar.

Yang minggu ini banget ya, tepat di akhir bulan 31 Mei 2020, 6 Daniel Caesar bakal datang ke Indonesia. Are you ready, Yesters? Kamu udah beli tiketnya? Yang sebenarnya dari pertama dijual aja udah gak sampai beberapa hari tuh sold out aja gitu loh ya Stars ya. Jadi aku yakin kamu excited banget emang sama penampilan dari Daniel Caesar ini. Pastinya ada best part barengan sama Her sore hari ini yang jadi salah satu best of the bestnya Daniel Caesar ya Stars ya. Atau buat kamu yang merasa kayaknya udah jadi fans dari Daniel Caesar sejak dulu kala and always been beside him until now, ada Always juga yang masuk di list listening partinya Kiki.

karena aku sesetia itu orangnya. Nungguin yang gak pasti sekalipun aku jabanin ya, 'cause I'm always be by your side, youngsters. Dan selain itu juga, kamu gak mungkin gak kenal sama Daniel Caesar era-era tahun 2017 yang kental banget kayaknya R&B ya. Setelah ada Best Part, ada juga nih sister songnya kalau kata aku ya. Tapi kali ini duetnya, kolaborasinya barengan sama Kali Uchis, 'cause there's nobody else that could get you just like I do, youngsters ya. Jadi yes, yes, yes, once again get you masuk di list aku juga. Bisa kamu vote, bisa kamu pilih untuk ada diputerin di Sunset Vibes sore hari ini.

Jadi meskipun kamu mungkin lagi hektik ya Stars ya, lagi dongkol, lagi bete gitu kayaknya ya, harus tetap masuk kerja, harus tetap beraktivitas. Padahal kemarin baru enak nih Ki, dapat libur. Di santai aja gitu ya, bahasanya mungkin lebih dibikin chill kali ya Stars ya, sama lagu-lagu dari Daniel Caesar yang emang vibesnya selalu mendayu-dayu gitu kan ya. Karena aku yakin kamu adalah orang-orang hebat, orang-orang kuat yang punya super power itu ya Stars.

Kira-kira mana yang paling cocok sama moodnya kamu? Kayaknya paling enak deh Ki dengerin Daniel Caesar yang ini nih. Let me know ya stars ya. Pollingnya udah aku buka juga di Instagram story at DJFM Surabaya. Atau chat ke nomor WhatsApp kita juga boleh ya, ya stars ya. Sambil pastinya terus stay tune dengerin DJFM, bisa lewat radio konvensional 94,8 FM ataupun lewat website streaming www.djfm.co.id, atau yang udah download aplikasi On Ears, you're the lucky one I guess. Karena kamu mau kemanapun, dimanapun ya. Ya, karena bukan cuma nemenin yang produktif kok hari ini, feel free juga. Kalau kamu tim yang santai-santai ya, mau memamerkan hari-hari kamu yang kayaknya oh, libur nih, boleh juga ya, ya stars ya. Karena aplikasi On Ears juga bakal nemenin kamu dengerin DJ FM apapun programnya, dan bahkan dimanapun kamu berada, sekalipun kamu jauh daripada Surabaya dan sekitarnya, tetap bisa pastinya ya stars ya. Sambil juga sore hari ini, selain ada Daniel Caesar yang segera akan datang di Indonesia, ada juga the one and only The Weeknd pastinya, yang kita sambut lah lewat lagunya False Idols untuk sore hari ini. Enjoy.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kau cinta pertama dan terakhirku.
5: Saya Sherina, dengerin terus DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Kiki di Sunset Vibes untuk sore hari ini ya Stars ya. Meskipun aku puterin lagunya Sherina yang Pergilah Kau, aku gak nyuruh kamu pergi. Justru aku tim yang nyuruh kamu untuk stay tune terus sampai nanti ya, sampai akhir di jam 6 sore ya Stars. Ya sekedar karena lagu yang satu ini tiba-tiba naik lagi, viral lagi, dan akhirnya membawa-bawa nama Sherina sebagai musisi. Ya apa ya, popular lagi aja gitu. Meskipun mungkin eranya atau tahun-tahun kejayaannya Sherina tuh udah sempat lewat di tahun-tahun 2000-an awal gitu loh ya Stars. Tapi as all people said, emang 2026 ini sepertinya kehabisan lagu gitu loh ya Stars. Jadinya ya lagu-lagu semacam ini naik lagi gitu kan. Meskipun ya sebenarnya aku gak tahu sih, in between aja antara emang 2026-nya kehabisan lagu atau banyak yang relate sama lagu dari Sherina yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist ini. Waduh. Karena tiba-tiba naiknya lagu yang satu ini tuh beriringan juga dengan tren di TikTok ya Stars ya, dimana orang-orang berlomba-lomba menunjukkan kalau ternyata hubungan yang udah bertahun-tahun juga itu ada titik dimana gak works gitu loh. Ada orang yang mengawalinya dengan, aku mau serius sama kamu, aku tuh gak bisa lagi kalau gak hidup sama kamu. Buktinya ternyata setelah bertahun-tahun bersama, kamu pisah dari dia, dia juga baik-baik aja gitu loh ya Stars ya. Jadi gak usah munafik lah kalau ada momen-momen, ada titik-titik dimana ternyata gitu ya, kita emang punya jalan yang berbeda dan kita harus move on. Kita harus hidup dengan diri kita masing-masing yang akhirnya berkembang jadi versi terbaiknya gitu ya, ya Stars ya. SF, aku juga bilang kalau aku pengen kamu stay tune, aku pengen seru-seruan barengan sama kamu sore hari ini. Aku mau bacain dulu ya pesan-pesan yang masuk, termasuk juga dari Mas Reno. Halo, selamat sore. Ditanyain gimana kabarnya. Ya gini-gini aja sih sebenarnya Mas Reno. Masih di sini, masih merindukanmu juga. Klop gitu rasanya sama lagu rekomendasinya Mas Reno sore hari ini. Lagunya Henry Moody yang judulnya juga adalah Miss You. Asik. Dan juga pastinya mengucapkan selamat Idul Adha ya buat Mas Reno yang baru juga gabungan, udah nanya aja. Kemarin dikasih kurban ya kak? Iya kebetulan. Mas Reno udah ada masak-masak belum kira-kira nih. Sambil ada juga dari Mas Ali Gozali di Pasuruan ya Stars, yang pingin diputerin lagunya Justin Bieber Moments, kalau enggak yang Avicii Hey Brother. Aku coba carikan dulu ya, nanti pasti aku langsung amankan. Sambil juga ada dari kakak Fabian yang pingin diputerin lagunya Tame Impala Dracula, tapi pingin yang versi sendirian aja deh, enggak yang duet sama si Jenny. Atau juga sore hari ini lagu Azukita dari Steve Aoki yang sudah direkomendasikan dari Mas Ferdi. Salam masuk kantor ya Mas Ferdi ya. Timnya gak pernah kedapetan cuti bersama nih kantornya nih Mas Ferdi. Gak apa-apa, berarti aku ada bolonya hari ini, aku ada temennya gitu kan. Menyapa juga Mas Bimo yang katanya apa itu cuti bersama. Tetap kerja ya, sambil pengen ditemenin lagunya Cruella yang judulnya Alive. Malah lagi ada di Malang nih posisinya Mas Bimo sekarang. Hati-hati kalau begitu, semoga selamat sampai tujuan dan kerjaannya lancar luncur sampai akhir, biar bisa segera pulang cepat.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
4: Berdaya, bila harus, dan hingga kamu selalu.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari yang ini.
7: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
8: Hai, aku Salma Salsabil.
6: Atau mungkin yang ini.
9: Halo semua, kita dari
10: The Alternatives.
6: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Aduh, gara-gara lagunya Harry Modi yang Miss You ini, aku jadi ikutan berasa banget lagi kangennya Youngsters. Terutama sama salah satu pendengar setianya aku nih, yang ternyata hari ini juga gak ada tuh, gak kebagian tuh yang namanya cuti bersama. Ternyata banyak yang senasib juga ya, dilihat-lihat Youngsters ya. Gak apa-apa, udah dinikmatin aja. Kabar baik ya adalah berarti kamu gak harus masuk di hari yang kecepit. Karena kan hari Jumat tuh gak ada event apa-apa ya sebenarnya, sebelum akhirnya kita menyambut weekend gitu kan. Jadi ya udahlah, justru kemarin liburnya yang kecepit di tengah-tengah. Aduh, bersyukur deh kalau dapat cuti bersama. Habis itu Jumatnya juga masih dibolehin sama bosnya untuk libur. Ya udahlah, bablas aja bablas. Sampai hari Senin, ya kan. Aduh, semangat untuk Kakak Agatha yang pesannya selalu aku rindu-rindukan. Hari ini gabungan pingin diputerin lagunya Ariana yang Love Me Harder. Oke, ditunggu ya. Sambil mau menyapa juga nih, ada Kakak Kevin Graham di Cianjur. Sore hari ini mau diputerin lagunya Imagine Dragons Shots atau Thunder yang Dumb. Gimana nih, banyak banget ya. Intinya lagu-lagu dari Imagine Dragons. Oke, aku langsung amankan di playlist buat kamu. Sambil dengerin dulu satu lagu dari Justin Bieber yang Moments, Youngsters ya. Rekomendasi dari Mas Ali Gozali.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Aku Nisrina, sing tak delok saiki teko Surabaya, destinasi luwe akeh rek, dolen yo rek. Jagoane Surabaya, selamat ulang tahun Surabaya.

Karena segala sesuatu itu harus diupayakan ya, Stars ya, termasuk mencintaiku. Please go harder and harder gitu ya. Karena aku harus dikejar, karena aku tuh harus diusahakan dengan segala effort yang kamu bilangnya udah mati-matian itu. Kata aku, love me harder than harder gitu ya. Samaan kayak kata Ariana Grande dan juga The Weeknd nih ya, Stars. Apapun itu harus ada ini dulu, motivasi yang kuat dulu, termasuk juga dalam hal-hal lain, termasuk juga mungkin yang lately akan relate tuh soal war ticket gitu ya, Yasters ya. Kamu harus mengusahakan, kamu harus rela gitu kan, menggunakan berbagai device untuk war harder gitu ya, Yasters. Termasuk juga kamu yang sudah beruntung mendapatkan tiket untuk nonton konser Daniel Caesar besok hari Minggu ya, Yasters, tepat di akhir bulan

untuk menyaksikan best part versi live. Waduh, gak sabar sih jujur ya. Tapi semoga lagu yang satu ini beneran dibawakan dan beneran dinyanyikan ya sama Daniel Caesar. Karena kalau dari pengalaman yang sudah-sudah aduh, di konsernya yang diselenggarakan di beberapa daerah, di beberapa negara, kayak mungkin di Singapura kemarin ya, yang tersia, sama di Manila, lagu yang satu ini penontonnya karaokean, alias Daniel Caesar kayaknya udah emoh gitu ya, yang tersia. Saking, emang lagu yang satu ini termasuk salah satu lagu overheard-nya si Daniel. Mungkin doi bosen, atau mungkin karena gak ada pasangan duetnya yang tersia, jadi... Bukan best part, lazy part. Aduh, gimana dong? Tapi untuk mengobati rasa kesel kamu gitu ya, mungkin bisa ditebus dengan listening party. Karena selain ada best part, akan ada

hari ini. Udah yang always aja deh Ki. Seperti kamu ya, yang always stay tune dengerin DJ FM. Bukannya apa-apa, cuma ya biar ada yang nemenin aja. Karena kamu kan juga always masuk kantor kan. Aduh, seneng deh aku goda-godain bestie aku yang satu ini. Pokoknya gak pernah absen ya, terus bahkan kalau aku siaran Indo 20, kalau hari Sabtu ya, itu tuh masih bisa gabungan sih Mas Ferdi ini gitu loh. Tapi selain ada best part tadi yang juga gak dibawain sama si Daniel Caesar, alias Daniel Caesar milih untuk mojok sambil minum, nunggu si penonton selesai nyanyi satu lagu gitu ya. Sebenarnya ada lagu lainnya yang stars yang juga mendapatkan treatment yang sama gitu, alias bikin para fans jadi gergetan sama si Daniel ini karena katanya lagunya yang Get You barengan sama Kali Uchis ini gak dibawain secara full juga, bener-bener kayak ya udah penonton ayo kita nyanyi bareng aja. Aduh, gimana sih Daniel Caesar, kamu tuh sebenarnya get me beneran gak sih? Gitu kan, gak sesuai sama judul lagunya. Tapi ya moga-moga aja kita-kita yang di Indonesia ini nanti beruntung gitu ya Yesters ya, dapat mendengarkan versi Get You. Karena Daniel Caesar udah mendengar protes-protes netizen ya, takut digeruduk sama netizen Indonesia yang gak main-main loh powernya loh. Biasanya julidnya luar biasa loh Daniel. Yakin gak mau nih gak dibawain lagu yang satu ini.

Never Enough, sama juga kayak lagu kedua yang tadi Kiki spill, lagu Always yang seterusnya. Tapi kali ini ada lagu yang trennya sulit diikuti. Alias tren couple-couple gitu dulu pas lagu yang satu ini viral. Superpower.

Kamu pilih yang mana nih ya Stars kira-kira? Menyambut Daniel Caesar yang aduh tinggal menghitung hari lagi nih. Atau justru karena kamu nih gak mendapatkan tiketnya dan kamu ya gak jauh-jauh daripada Surabaya dan sekitarnya gitu kan, malah lebih excited untuk ini ikutin event-event ulang tahun Surabaya. Ya gak apa-apa juga ya, manfaatkan berarti untuk listening party kita sore hari ini, biar kamu juga bisa ikutan vibing ala-ala dengerin lagu-lagunya Daniel Caesar terputar di listening party Sunset Vibes pastinya, dengan cara kamu vote sebanyak-banyaknya lewat polling Instagram yang udah Kiki share di Instagram story @djfmsurabaya, ataupun chat ke nomor WhatsApp bisa juga di 081-888-0948. 'Cause this kind of things make you feel more alive, youngsters. Yang namanya konser itu jadi ajang refreshment untuk kamu yang mungkin suntuk dengan kegiatan yang ini itu, kayaknya butuh sedikit healing ya kan. Bisa juga lewat wacana-wacana hiburan yang sesimpel dengerin di JFM gitu. Apalagi aku juga mau puterin lagu Alive dari Cruella yang sore hari ini bakal menjedak-jedukkan sore hari ini ya kamu nih, youngsters.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Aput, kalau ditanya apa sih yang udah kamu lakukan sebagai pemuda untuk negeri ini? Apa yang udah kamu lakukan untuk anak-anak muda yang lain?
3: Alhamdulillah, aku bisa bikin lapangan pekerjaan untuk anak muda lain dengan usaha wedding organizer dan juga usaha kakak aku.
2: Nah, rasanya sebagai seorang leader di usia muda, gimana tuh?
3: Susah-susah gampang sih, karena di usia muda ini kayak masih labil. Emosinya juga harus nge-handle sesama anak muda Gen Z sekarang ya.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: rasa bos tehnya. Favoritku Tejus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus lemon, Tejus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang,
0: es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es Tejus, Bang.
3: Tejus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tejusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
4: Dari Winsport. Kadang kita nggak sadar, kita tuh bisa lebih dari yang kita kira. Kerja bisa lebih cepat, belajar bisa lebih fokus, main game, streaming, meeting online, bisa tanpa drama loading. Sekarang, semua itu jadi lebih gampang bareng Telkomsel 5G. Bukan cuma soal cepat, tapi soal koneksi yang pintar. Karena Telkomsel 5G udah didukung teknologi AI yang bikin kualitas jaringan tetap optimal. Jadi aktivitas harian lo makin lancar. Mau upgrade skill, gas. Mau hiburan tanpa jeda, bisa banget. Mau produktif sekaligus tetap enjoy, aman. Dengan internet cepat Telkomsel 5G berteknologi AI, bikin semua bisa jadi luar biasa. Telkomsel 5G, dekatnya nyata, pintarnya terasa.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

Jadi aku bingung deh yang sebenarnya emang lagu Kepala Pundak Kerja lagi dari Sal Priadi ini tuh lebih serem karena emang menjadi OST film horor atau fakta di mana kita-kita ini udah enggak ada bentuknya. Entah kepala pundak kerja terus. Mana yang menurut kamu lebih serem ya, Stars? Kalau kamu merasa yang namanya kerja bikin kamu capek, bawaannya tuh kia udah ngebayangin gimana enaknya orang-orang yang dapat cuti bersama, bisa libur, bisa rebahan. Mungkin kamu akan menyukai the idea of lomba rebahan yang diadakan di Jogja City Mall ya. Karena ini cukup lucu, cukup menarik ya kata aku, karena ada lomba di mana basically kamu disuruh untuk rebahan aja gitu. Benar-benar goler-goler tanpa boleh main HP dan kalau bisa malah enggak tidur gitu ya, Stars ya. Meskipun mungkin kita membayangkannya kayak oh, enak, boleh juga tuh ya. Aku akan menjadi pemenang kalau memang lomba ini tuh diadakan Ki kayaknya. Tapi banyak loh pesertanya yang justru mengaku katanya bosan juga sebenarnya rebahan selama 4 jam. Enggak tahu deh terms condition-nya tuh yang seperti apa ya yang seterusnya ya. Mungkin kalau boleh sambil ngobrol tipis-tipis dengan kontestan yang lain tidak akan berasa gitu ya. Apalagi sebagai orang yang katanya Sabrina Carpenter tuh having a bad chem atau chemistry sama yang namanya kasur, kayaknya bisa tuh ya. Minimal-minimal aku runner up deh Ki juaranya.

Dan tibalah kita yang Starsia ya, untuk spill dua lagu dan puterin sekaligus versi fullnya. Kalau spill doang mah dari tadi aku udah spill ya guys Starsia ya. Lagu-lagu dari Daniel Caesar. Untuk kamu yang udah gak sabar menyambut kedatangan Daniel untuk konser ya kan, salah satunya, salah satu tempat atau daerah negara yang disinggahi sama Daniel ini, kebetulan kok ya Indonesia gitu kan. Aduh, nambah-nambahin kita-kita ini untuk ini yang harus kerja lebih giat lagi supaya sewaktu-waktu kalau emang ada musisi favoritnya kita datang ke Indonesia, kita tuh udah ready, udah siap untuk ya udahlah mental untuk war tiketnya aja udah. Kalau masalah duit udah ada gitu. Maksud aku ini ekonomi ya, mau terhibur juga harus ada effort ininya, harus ada pontang-pantingnya dulu gitu kan ya Stars. Tapi gak apa-apa ya, seperti judul lagu yang ternyata jadi pilihannya kamu sore hari ini ya Stars, Daniel Caesar Really Get You barengan sama Kali Uchis. Semoga ya di Indonesia kali ini Daniel Caesar mau membawakan lagu yang satu ini, bukan cuma menontonnya di suruh karaokean, bukan cuma ditodong mic aja lah, pokoknya kita nyanyi se-happy-happy-nya kita aja. Terus Daniel Caesarnya tinggal duduk-duduk aja gitu kan. Iya tahu mungkin somehow muak gitu ya youngsters ya, untuk membawakan lagu yang ini lagi, tapi ingatlah Daniel Caesar, kamu tuh juga popular, kamu tuh juga disukai karena justru lagu-lagu yang bikin kamu muak itu tadi gitu loh. Kenapa enggak sih bawain Get You yang super enak ini? Aduh, kangen banget lagi aku youngsters, masa-masa tahun-tahun 2017 yang masih relate gitu sama lagu-lagunya Daniel.

I Do Really Get You ya, Starsy. Ya, udah aku puterin nih satu lagu yang paling laris sore hari ini. Emang ya gak bisa jauh-jauh dari yang namanya lagu-lagu era R&B awal-awal. Aduh, kacau emang Daniel Caesar the best pada zamannya itu ya, ya Stars ya. Tapi bukan berarti lagu-lagunya yang sekarang gak enak. Jujur masih kok, ya kan. Salah satu yang paling digemari, yang kayaknya paling sering didengerin juga kan, ada Who Knows ya Stars. Meskipun ya gak masuk di list listening party aku, tapi aku udah muterin Get You. Jadi telat deh ya. Sayang sekali karena best part hari ini kalah sama lagu kedua yang bakal aku puterin. Tapi gak apa-apa, tenang aja, lagu-lagu dari Daniel Caesar lainnya tetap bisa kamu rekomendasiin di Sunset Vibes ya, yang Stars ya. Mungkin gak hari ini, besok juga tetap boleh. Karena dari jam 3 sampai jam 6 sore setiap hari Senin sampai Jumat, boleh atau bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin, termasuk juga lagu-lagunya Daniel Caesar. Karena kan barat only tuh yang Stars ya di program Sunset Vibes. Nah, untuk sore hari ini aku puterin lagunya Daniel Caesar yang Always aja kali ya, since it's the second song that kamu vote paling banyak nih ternyata sore hari ini yang Stars. Jadi langsung saja kita sikat. Setelah vibesnya mungkin kayak chill, tenang gitu, menemani sore harinya kamu yang syahdu ini, ternyata dihantam, dihabisi kita sama lagu kedua ya Stars, yang aduh, gak bisa kalau bilangnya lagu yang satu ini tuh biasa aja. Karena gak tahu kenapa Daniel Caesar di lagu ini tuh vibesnya lumayan, sekali kamu dengerin langsung bikin lemes gitu loh ya Stars. Apalagi lagu Always, lagu yang menandai perjuangan kita-kita yang pengen selalu ada padahal belum tentu dianggap juga sebenarnya.

0: Youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Alah, banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

song yang kayaknya menurut aku harus lebih dapet hype lagi dari para fans Youngstars ya. Lagu di album terbarunya The Romantic, Why You Wanna Fight. Kenapa sih mau marah-marah terus? Yang kayaknya tuh cukup mewakili perasaan hati cowok-cowok di luar sana gitu ya Youngstars ya. Karena kadang kita ini yang cewek-cewek kangen dikit ngambek, cari masalah, cari-cari apa nih yang kira-kira bisa jadi bahan berantem gitu kan. Jadi biasain deh kata aku ya. Tapi meskipun begitu ya Stars, kalau ngomongin soal berantem-berantem ini, emang fans tuh ada aja ya rasanya gebrakannya setiap harinya. Termasuk juga beberapa waktu lalu, bukan yang baru-baru banget ya Stars, tapi masih di bulan yang sama, di bulan Mei, fansnya Bring Me The Horizon yang ikutan nonton konser Bring Me The Horizon khususnya di daerah St. Louis, Amerika Serikat. Itu kenapa ya? Aku gak ngerti motivasinya apa. Ngajak berantem apa gimana gitu loh ya Stars ya. Tiba-tiba nimpuk kepala si vokalisnya, si Oliver Sykes. Dan ternyata ujung dari peristiwa ini itu cukup serius ya Stars ya. Karena si Oliver turns out mengalami gegar otak ya Stars ya. Jadi ada ketika memainkan satu lagu gitu kan, lagu happy song lebih tepatnya, tiba-tiba Oliver Sykes ini kayak sempat berhenti gitu. Setelah dicari tahu kenapa, ternyata doi kesakitan. Kesakitan gara-gara ya dilempar itu tadi, dilempar handphone gitu kan ya. Dan gak lama setelah kejadian ini, lebih tepatnya kayak besoknya gitu loh ya Stars, langsung si Oliver ini kasih kabar di social media, lebih tepatnya di Instagram stories gitu, bilang kalau iya ini aku ternyata ini kena gegar otak itu tadi gitu ya Stars ya, akibat dari peristiwa ditimpuk lah kepalanya sama si fansnya itu tadi. Meskipun mungkin aku gak ngerti ya intentionnya tuh apa, apakah memang ini kejadian yang dengan sengaja saking gemesnya ditimpuk lah, atau emang karena crowded pengen kasih HP-nya, gak sengaja desek-desekan kelempar seperti apa juga kurang tahu. Tapi alangkah lebih baik ya dari peristiwa ini kita akhirnya belajar gitu ya Youngstars. Kalau ya yaudah gak usah terlalu berlebihan. Kita datang ke konser untuk nonton performance-nya musisi favorit kita ya, untuk dinikmati gitu ya. Jangan sampai membahayakan orang lain. Apalagi ini gak main-main, mungkin saking kerasnya apa bagaimana ya Youngstars ya, efeknya tuh justru kepada orang yang kita idola-idolakan ini, apa gak sayang gitu. Semoga cepat sembuh ya kalau gitu ya buat Oliver Sykes ini, vokalis dari Bring Me The Horizon. Semoga gak apa-apa, bener aja gegar otak yang ringan dan masih bisa teratasi. Dan akhirnya juga balik lagi ke kita-kita ya Stars, untuk lain kali ambillah keputusan yang wajar dan bijaksana ya. Itu yang penting, bijaksana sih kata aku ya. Dipikirkan matang-matang deh sebelum berbuat gitu kan. Karena kita gak pernah tahu kalau ternyata kita menjadi alasan seseorang tuh mungkin trauma, mungkin juga bahkan sakit, masuk rumah sakit, pengobatannya juga gak main-main. Untung gak dituntut yang gimana-gimana juga ya. Karena balik lagi motivasinya juga belum jelas, apakah sengaja atau gak sengaja. Ya udahlah, saling menjaga satu sama lain aja ya Youngstars ya, baiknya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway." Salem, "Make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya

0: cerah kayak aku? Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
2: Download aja aplikasi On Ears, ada di App Store dan Play Store.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten.
2: Okay.
3: Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen keluar air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya ya udah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Kayaknya harus siap-siap untuk cry deh besok ya, Stars ya. Seperti kata Charlie Puth di single kolaborasinya barengan sama Kenny G yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Karena ya udah besok banget berarti, kalau sekarang tanggal 28, tanggal 29 Mei. Jadi salah satu hari spesial di mana akan ada rilisan terbaru dari Ariana Grande. Kayaknya udah dari kemarin teaser-teaser mulu nih si Ariana Grande nih, Stars ya, persiapan untuk album terbarunya Petals, tapi mau rilis dulu single Hate That Makes You Love Me ya, kalau gak salah tuh judulnya. Tapi kolaborasinya luar biasa juga, ada menggandeng salah satu aktor terkenal juga untuk music videonya. Kita tungguin aja ya, karena ternyata sibuk banget nih industri musik, khususnya era-era pop girlies ini, kayak balik ke tahun-tahun 2024-2022 gitu ya, dimana Gracie Abrams, Olivia, dan juga Ariana Grande merilis karya-karya terbaiknya ya, Stars. Kata aku ya, pada berbondong-bondong juga kemarin, belum sempat rehat dari Drop Dead, habis itu tiba-tiba minggu depannya dikasih Hit The Wall, dikasih lagi The Cure, yang sampai sekarang harusnya masih eranya The Cure ya, ya Stars ya, karena belum rilis nih si punyanya Ariana Grande. tapi meskipun sekarang masih eranya The Cure, ternyata Olivia Rodrigo sudah mempersiapkan further gitu ya, seterusnya lebih jauh, lebih forward lagi, karena melihat kalau emang kita udah makin dekat sama bulan Juni, di mana akan jadi bulan Olivia Rodrigo ngerilis album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini. Kalau kemarin kayaknya kita dibikin merasakan vibes-vibes yang sesuai dengan judul albumnya The Cure, kita diajakin untuk merasakan gimana sih complicatednya seseorang yang sebenarnya terlihat di luarnya lagi kecintaan banget, lagi butterfly era, dan bahkan lagi ini banget, deket banget sama pasangannya, dan kayaknya serasa dunia tuh milik hanya berdua aja, tapi di dalam diri tuh banyak sekali keraguan-keraguan itu. Ternyata poinnya adalah kita tuh gak pernah bisa benar-benar selesai atau puas gitu ya sama apa yang udah kita punya kalau kita sendiri tuh belum cinta sama diri kita sendiri. Akhirnya Olivia Rodrigo bilang, kasih statement di lagu The Cure-nya ini, Youngsters, kalau it will never be the cure as long as kamu belum selesai sama diri kamu, ya orang lain yang masuk ke kehidupan kamu yang udah berusaha mencintai kamu sebagaimanapun itu bentuknya juga ya gak akan mempan gitu kan. Tiba-tiba kok Olivia ini kayaknya lagi dalam tahap menggarap video terbaru lagi gitu, untuk gak tahu single yang apa nih di album ketiganya ya, Stars. Karena tiba-tiba terlihat ya klip-klip video dari si Olivia Rodrigo ini di jalanan bersama banyak sekali balerina berbaju pink, yang emang tone color-nya itu adalah warna dari artwork di album ketiganya, warna-warna pink gitu. Gak tahu ya, si Olivia ini nampak linglung gitu ya, Stars, di tengah kerumunan balerina yang menari-nari cantik indah gitu kayaknya. Masih ada ini sih gambaran dari judul albumnya sih menurut aku, kalau dari klip yang beredar ya. Cuma I don't know, ini akan jadi track yang mana, lagu apa, karena bener-bener mereka itu terlihat nari-nari sendiri aja yang Stars, nggak ada iringan musik apapun, dengan alasan ya udah Olivia Rodrigo memang menjaga ketat itu untuk supaya album atau lagu yang dibikinin music videonya ini tadi nggak ke-spill duluan, supaya orang-orang juga nggak ngerti nih ini tuh bakal jadi lagunya yang mana dan instrumennya seperti apa, benar-benar have no clue answers ya. Jadi congratulations I think untuk Olivia, karena semakin dekat dengan perilisan albumnya, kita tungguin kira-kira setelah Drop Dead dan juga The Cure kita bakal dikasih surprise apa lagi. Ini juga ya, karena kan kemarin beberapa waktu sih Olivia diundang ke salah satu apa ya namanya itu, yang Stars Talk Show, Saturday Night Live itu loh, yang akhirnya di situ di spill ada dua lagu, Back sama aku lupa lagi satu judulnya apa, karena dia masih belum
ini masih bentuknya demo gitu yang lagu satunya ini, sedangkan yang back ini bahkan udah bisa kamu search untuk liriknya gitu. Jadi dari lagu-lagu yang sudah keluar sih, dari yang sudah di spill itu, bahkan demonya tuh juga sedih-sedih sih Youngstars ya. Jadi apakah kita bakal dibikin kecintaan seperti lagunya yang Drop Dead yang pertama kali rilis, since harusnya kalau dari judul albumnya ada in love in love-nya gitu kan ya, yang tersemangnya ada perasaan-perasaan cinta-cinta butterfly era itu, tapi nggak tahu kalau lebih kepada Yusuf Pretty Sad-nya ya yang diangkat kalau dari beberapa lagu yang udah ketahuan ini. Kita tungguin aja. Sampai juga kita tungguin ya. Besok Ariana Grande juga bakal bikin kita galau nih kayaknya Youngstars. Tapi for now, seperti yang sudah aku bilang di awal, kalau ini masih eranya The Cure, so yeah, The Cure is coming right to your playlist then.

0: DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Semuanya, aku Faiza. Sing tak delok seko Surabaya saiki ya iku. Menurutku, Surabaya adalah kota besar yang masih kental dan kaya akan kebudayaan. Masih banyak event-event yang merayakan tentang kebudayaan dari Indonesia. Terus, ada mallnya juga banyak banget. Jadi kita itu gak gampang bosen. Wisata-wisatanya juga oke banget. Meskipun kurang banyak ya, tapi menurut aku udah decent untuk kota kayak gini. Dan orang-orangnya juga ramah-ramah, baik-baik semua. Merupakan kota besar yang menurutku bikin orang yang ekstrovert itu gak kesepian sama sekali tinggal di kota ini. Jagoannya Surabaya, selamat ulang tahun Surabaya!

Meskipun aku senang yang Stars ya bisa bertukar kembali kabar gitu barengan sama kamu, tapi sayang sekali karena waktu yang harus memisahkan kita. Jadi kita bakal ketemuan lagi besok ya. Masih ada kesempatan kok yang Stars di program dan jam yang sama. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune dengerin DJ FM Surabaya. Boleh lewat frekuensi 94,8 FM nemenin kamu di radio konvensional. Siapa tahu kamu besok masih harus masuk bekerja ya. Santai-santai aku temenin deh. Mau di rumah, mau di kantor, atau bahkan di jalan ya Stars ya. Atau bisa juga secara streaming di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download aplikasi On Ears karena available di App Store dan juga Play Store. Biar kamu tetap bisa stay tune meskipun jauh kali ya dari daerah Surabaya dan sekitarnya. Dan youngsters, jangan lupa untuk ikutin keseruan dan update-update dari DJ FM di akun sosial media kita @DJFMSurabaya. Biar kamu juga bisa gabungan di 081-888-0948. Nanti dilanjut lagi sama DJ Febi, pastinya juga bakal puterin lagu-lagu Jepang, Korea favoritnya kamu. Bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam, youngsters. So no worries kalau misalnya kamu merasa sepi nih, bosen nih, liburan gini-gini aja, atau mungkin lagi suntuk, apapun suasana hatinya kamu, kita siap nemenin ya Stars ya. Please don't for me to sign out now. See you and also bye-bye. This is Lenny with XXL Youngsters. Bakal jadi penutup untuk Sunset Vibes yang kali ini.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New release. On DJ

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris Show Your Day. Ada Niken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku nggak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia tuh kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana yang nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor
3: sendiri.
4: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak oh, kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
2: DJ Highlight by

Dan 4.8 di JFM Surabaya. Annyeong, selamat malam Youngsters. Balik lagi sama Feby DJ K-pop. Hari yang spesial, udah hari Kamis lagi. Pokoknya setiap hari itu selalu ada hari yang spesial ya Youngsters. Hari ini wajib banget buat kamu kasih tahu Feby sekarang juga drop playlist Jepang Korea favorit kamu di hari Kamis manis ini Youngsters. Paling wajib langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp, di Instagram, dimanapun deh sekarang juga ya Youngsters.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 아, 다음 모도 인포터 분이 리주 빵 거래. 네가 이런 지게 보 아재.

Monday 4.8 di JFM Surabaya. Udah disambut sama dua lagu yang ngebuka malam Kamis ini ya, Youngstars. Ada Kiss of Life, Who Is It sama Curtis Red, right, Youngstars. Gimana? Udah siap ngegebrak hari Kamis ini, Youngstars? Gimana harinya? Semoga banyak hal baik yang udah kamu jalanin lancar semua ya, Youngstars. Yang masih kerja tetap semangat ya, dan yang masih mengerjakan tugas-tugas negaranya, semoga cepat usai tugas-tugasnya ya, Youngstars. Tapi harus tetap fokus biar semuanya itu berjalan dengan lancar, ya kan? Apalagi ditemenin tuh sama playlist lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget. Langsung aja sekarang kasih tahu Feby, Youngstars, lewat WhatsApp di 081-888-0948. Yes, aku menyapa lagi buat kamu yang barusan aja bergabung. Hai, selamat datang di J-K-Pop ya, Youngstars. Sekarang pokoknya waktunya kamu dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu sampai nanti jam 10 malam di J-K-Pop di DJ Pop Surabaya di 94,8. Pokoknya malam hari ini kita seru-seruan bareng dengan playlist Jepang Korea favorit kamu sampai jam 10 malam nanti. Dan seperti biasa juga, setelah muterin, sambil muterin kali ya playlist-playlist yang kamu share nantinya, Youngstars, dari Jepang dan Korea, Feby juga bakal kasih informasi terupdate ya dari Jepang dan Korea juga. Kita bakal kulik-kulik-kulik apa aja yang udah hadir di hari Kamis Radis ini, Youngstars. Kalau penasaran, kita bakal ngulik apa aja. Kamu gak boleh kemana-mana, duduk manis ya, jangan pindah. Pokoknya stay tune terus di 94,8 kalau misalnya kamu dengerin lewat radio konvensional. Tapi kalau misalnya lewat streaming, bisa gak sih, Feb? Bisa banget. Tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau bisa lewat aplikasi streaming on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu. Jadi download sekarang juga biar kamu gak ketinggalan dan bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Cum, kita langsung aja dengerin lagu dari Baby Monster. Yeah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja mie. Sida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo.
3: Our music is with the key that opens the door to the world and a vital signal that awakens it. Ini adalah main message yang pengen disampaikan sama Keep It Up. Get up in the sky, ready, go, we don't hide. Jump up and up, G, now you know we don't lie. I'm a jet setter, now get her set, get up. Mami gunning, dead on my way. Boy group generasi baru yang resmi debut lewat EP, Keep It Up. Just keep it low. Diri dari Taehwan, Hyunmin, Sena, Jaehyun, dan Rukya. Keep It Up pengen banget nih nampilin setiap keunikan dari masing-masing membernya yang bisa jadi identiti grup mereka, baik dari sisi suara ataupun visual. Di EP ini ada 5 single ya, Stars. Dibuka sama track unggulan mereka berjudul Best One. Kemudian single kedua adalah title track mereka berjudul Keep It Up, Legendary, Show Me Something, dan track kelima adalah Polaroid. Setiap track di EP ini punya warna yang beda-beda, tapi tetap aja benang merahnya adalah hip hop. Nah, sekarang DJ FM mau kenalin ke kamu nih salah satu track dari debut EP Keep It Up. Ini dia new release on DJ FM Surabaya, Keep It Up by Keep It Up.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih bareng sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Hai Yelstars, balik lagi ya di J-K-Pop. Dan malam hari ini berita dari Korea Selatan ini ngebahas tentang si adik bungsunya Jihyo, Twice, Yelstars, yang dikabarin bakal siap debut lewat member girl group di bawah naungan Hypebeast Yelstars. Ini namanya ABD Yelstars. Jadi kemarin di tanggal 26 itu ABD resmi ngebuka akun media sosial mereka ya, dan langsung ngerilis beberapa short film untuk ngasih introduce gitu ya Yelstars konsep label sekaligus trainee yang lagi dipersiapkan debut di ya pertengahan tahun ini lah ya Yelstars. Nah, dari deretan trainee yang muncul ada wajah-wajah nih yang bikin para fans ini tuh awalnya tuh menerka-nerka, menebak-nebak Yelstars. Dan ini digadang-gadang disebut-sebut sebagai adik kandung Jihyo, Twice, karena dia kelahiran tahun 2008 plus wajahnya mirip banget ya sama si Jihyo Yelstars. Dan dia ini udah menjalani training itu selama beberapa tahun sebelum akhirnya siap debut gitu ya. Jadi gak cuma statusnya sebagai adik sang idol, tapi visualnya tuh jadi sorotan banyak fans karena fitur wajahnya mirip banget sama si kakaknya ini Youngstars. Kalau debut ini benar terjadi, berarti keluarganya bakal ada 3 anggota yang aktif di dunia entertainment Korea Selatan ya Youngstars. Ya, emang darah seninya mengalir deras kayaknya ya. Sementara keluarganya juga beberapa kali sempat jadi perhatian fans karena chemistry yang benar-benar dekat banget. Jadi dari teaser trainee dirilis ini, semuanya tuh langsung penasaran gitu. Siang mana sih adiknya Jihyo ini? Ternyata kelihatan banget kalau memang dia tuh mirip yang sebaik juga. Netizen penasaran sama konsep girl groupnya ini, dan ada yang berharap juga grup ini bakalan punya konsep yang fresh ya sebagai generasi baru, dan tentunya nggak sabar lihat kemampuan semua member di atas panggung nanti. Kita tunggu tanggal mainnya ya Youngsters. Dan sekarang aku mau menyapa kamu semua yang udah share playlist di WhatsApp 081-888-0948. Jadi buat kamu yang belum WhatsApp sekarang juga, kasih tahu Feby kira-kira lagu apa yang cocok dimasukin di playlist hari Kamis manis ini Youngsters. Seperti biasa ada Raynon yang mau dengerin lagunya Rico Check ya. Oke, ada juga dari si Eraka samaan juga. Ada si Fabian, kalau Fabian hari ini mau dengerin lagu ABCD-nya Nayeon. Terus ada juga dari Aki yang masih pingin banget buat dengerin lagunya ini ya, full opening-nya dari Heart Loud ini ya. Oke, nanti Fabi bakal puterin, ditungguin aja. Terus ada si Magi yang mau dengerin lagunya Zodiac yang Time to Sign. Ada Kanara yang pingin yang lucu-lucu, katanya yang gemesin hari ini. Ada Sweet Step dari Sweet Steady ya. Oke, dilanjut ada dari Skatouch ya, malam hari ini mau dengerin lagu Shadow is the Light. Ada juga dari si Medusa hari ini mau dengerin lagunya Rece. Oke, kalau si Kafarhan mau dengerin lagunya Kotoko yang Resemblemity. Setiap Kamis ya, satu-satu bakalan Feby masukin ke playlist yang Stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku putarin dulu lagu requestan dari si Fabian, ada Nayeon ABCD.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: by DJ FM. Wow, wow, wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih Youngstar si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

Yes, Normal dari BTS baru saja Phoebe puterin tuh Young Stars. Jadi buat kamu juga yang hari ini ngerasa harinya abnormal atau ngerasa butuh recharge lewat lagu Jepang Korea favorit kamu, boleh banget dong langsung aja kasih tahu Phoebe lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Gercep banget sih kalau misalnya kamu gabungin lewat Instagram Young Stars, karena lihat instastory terbarunya aja terus ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu, sama kayak duo bestie yang selalu gercep banget buat gabungan hari ini. Hai, selamat malam. Hari ini requestan dari bestie kita Great dari BE:FIRST Young Stars. Terus ada Sina Tukan 014 pingin dengerin lagunya Fujikaze yang You. Terus lanjut ada si KR0403 mau dengerin lagunya King and Prince yang Teater. Terus ada dari Sisi Kuirawa mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Sindafuri. Terus ada juga dari Sakura129 mau dengerin lagunya Number I yang Bon. Terus ada juga dari si Min Koko Teater dari King and Prince. Ada What for Lily King and Prince juga. Hari ini banyak banget requestan dari King and Prince ya Young Stars. Ada Lisa Kaze mau dengerin Fujikaze yang Overflowing. Dilanjut ada Only yang mau dengerin lagunya NCT yang Golden 8. Dan ada si Laila mau dengerin lagunya NH yang Sleep Tight Young Stars. Siap deh satu-satu ya dari BE:FIRST, Number I, King and Prince, Fujikaze, Sakura Zaka, semuanya bakal Phoebe puterin NCT. Jadi tungguin aja, jangan kemana-mana. Ada juga si Lace yang menyapa aku hari ini di WhatsApp malam only. Begitu aja nih, gak ada lanjutannya. Malam juga sayang, gimana kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Aku tunggu requestan kamu malam hari ini. Kasih tahu Phoebe sekarang juga gercep. Dan langsung gas deh, aku bakal puterin dulu lagu requestan dari si Eraka sama Reynon di WhatsApp tadi. Request lagunya Reiko, cek buat kamu ya. That.

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Barusan aja Feby scroll media sosial nih yang search lucu banget. Si Oda, Eiichiro Oda nih baru-baru aja nih bikin fans One Piece itu heboh lagi karena dia itu ngegambar wajahnya Luffy langsung nih live yang search langsung beneran ngegambar di pasir waktu lagi datang ke lokasi syuting One Piece live action season ketiga. Dan momen ini itu langsung diambil ya waktu Oda ini tuh ngunjungi set syuting yang ada di Tone Film Studio di Afrika Selatan. Dan yang bikin netizen kagum itu gambar Luffy-nya kelihatan gampang banget, kayak ngegambar, kalau kita mah gampang kalau ngegambar yang namanya pemandangan alam gitu kan ya, gunung-gunung, ada matahari, sawah kanan-kiri gitu kan ya, yang stars. Dia beda, ngegambar di pasir gambarnya wajahnya Luffy, yang stars. Padahal hasilnya tetap rapi dan langsung benar-benar kayak ini tuh khas banget, khasnya si Oda gitu. Jadi banyak fans yang bilang bukti ini kalau Oda itu memang hidupnya itu udah full dari ujung kaki, ujung rambut, dalam dirinya gitu kan ya, full One Piece, youngsters. Bahkan lihat pasir kosong aja bisa-bisanya

0: Smith Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Masih di Tomil Sofi BD 94,8 DJ FM Surabaya. Youngsters, nih ya, karena tadi ngomongin tentang menggambar-gambar, nah aku mau ngajakin kamu buat ngulik seni nih youngsters di Jepang yang unik banget. Punya konsep yang namanya Kintsugi. Ini adalah seni memperbaiki keramik pecah ya, pakai emas atau warna emas gitu. Bukannya ditutupin retaknya, malah retaknya tuh dijadiin bagian paling indah dari barangnya. Dan ini tentunya pernah kita bahas ya. Jadi di Jepang itu hal yang rusak malah menjadi sesuatu yang indah, yang mahal, yang malah bisa diubah menjadi sesuatu yang berarti lagi. Jadi filosofi dibalik Kintsugi ini tuh dalam banget youngsters, karena percaya luka, kegagalan atau masa sulit itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi justru jadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Jadi meskipun kamu terluka gitu ya, tapi kalau diobati sesuatunya itu bisa menjadi yang lebih berharga. Pelajaran yang diambil itu lebih bermakna gitu youngsters. Jadi makanya banyak orang Jepang yang suka banget sama konsep seni ini. Bukan cuma melihat karyanya aja, tapi makna dibalik karya seninya itu. Gak harus sempurna, tapi selalu punya cerita dan nilai emosional sendiri. Bahkan sekarang Kintsugi ini juga sering banget dipakai sebagai simbol healing dan self-acceptance youngsters. Jadi kalau kamu punya barang favorit yang rusak, tim yang dibenerin atau tetap dipakai atau langsung beli baru nih youngsters.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Yes, Young Stars. Dan bentar lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Tapi tenang, besok masih ketemu lagi ya sama Feby di program dan jam yang sama di JKMOP dari jam 8 sampai jam 10 malam. Makasih banget ya buat hari ini Young Stars, kamu udah nemenin Feby sampai jam 10 malam. Bentar lagi udah nge-share playlist terbaik kamu, udah nemenin Feby update tentang K-pop, J-pop, dan ngobrolin budaya seru dari Jepang juga. Dan semoga aja itu jadi insight baru ya buat kamu Young Stars tentang budaya di Jepang yang selalu menilai sesuatu yang rusak itu ada hal indahnya gitu. Sama kayak kehidupan ini ya, yang selalu ada aja ya yang setiap harinya yang namanya gebrakan-gebrakannya. Tapi ya jangan lupa untuk selalu mensyukuri hal-hal lainnya juga ya yang star. So malam hari ini makasih banyak buat kamu yang udah share playlist terbaik kamu. Besok udah hari Jumat, cepet banget asli ya Young Stars, gak kerasa tiba-tiba Jumat, terus udah akhir bulan di bulan Mei ini. Semoga banyak hal indah di bulan Mei ini yang jadi semangat juga buat menyambut bulan depan ya Young Stars. So udah gak usah lama-lama ya Young Stars, karena energi ini udah mulai habis, jadi waktunya kita semua mengistirahatkan diri dan menyiapkan energi untuk esok hari. Onen, gemawa cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: by DJ FF.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.
2: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Stars, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana, jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Nah

0: ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor
1: sendiri.
0: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak oh kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
3: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya? DJ Highlight by DJ.

0: balls. Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih piro sih, kon. Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya, ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM. Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: lagu Indonesia hits di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Wow. Kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu.

0: Yastas Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Emang boleh sedirayakan itu? Iya, Bruno Mars bener-bener dirayain di Las Vegas yang jadi start romantic tournya nih, youngsters. Sedirayakan apa sih? Nih ya, sebagai bentuk apresiasi, namanya itu dijadiin nama jalan. Dulunya Park Avenue, sekarang jadi Bruno Mars Drive. Terus tanggal 10 April kemarin, Bruno Mars dibuatin parade sebagai bentuk penghormatan gitu. Sekaligus dijadikan hari khusus, yaitu Bruno Mars Day. Belum lagi lihat opening act-nya yang gong banget dibuka sama lagu Reset All. Gak mau mampir Indonesia apa nih romantic tournya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi

0: kita yang tentuin. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga.
2: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih. Berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan. Bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Radio.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
3: Halo, gue Bilal Indrajaya.
4: Mulai dari

0: Halo semua, kita dari
1: Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Yes, yang ngeri aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: by DJ FM. Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
1: DJ Highlight.

0: DTFM.
1: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu gak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Lenyata berbekas nanti atau mau menurutuk jalan.
1: Astaga!
2: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: and kick me out the bar?
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Ya, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di tiga negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuknya adalah Tyler dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, dua di antaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, dua di antaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Udah siap nih. Yuk, tune in.
1: You're listening to 94.8 TGFM, the ultimate Yesers Radio. Hello Yesers, good morning. Bangun, bangun, bangun. Ada Alvin di The Morning Crew Yesers yang pastinya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Nah, buat kamu yang baru aja melek ya, langsung aja tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di frekuensi 94.8 FM. Atau buat kamu yang lagi on the go juga bisa banget streaming di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store Yesers. Pagi ini sebagai pembuka, Alvin ngajak kamu ketemuan dulu sama satu lagu yang relate banget, alias cocok banget buat kamu yang lately itu tuh lagi suka sama orang nih Yesers. Pengen PDKT nih gitu kan, tapi insecure duluan, aduh, takut ngeganggu kegiatannya lah, takut di-ghosting lah, aduh, langsung aja deh, ini dia, Reality Club, Am I Bothering You?

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.

You're still listening to 94.8 TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Wah, masih barengan sama Alvin di The Morning Crew yang tentunya selalu setia menemani pagi hari kamu sampai jam 9 nanti. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Jumat, Youngsters. Tapi kayaknya hari ini tuh benar-benar kerasa kayak hari kejepit banget gak sih? Terutama buat kamu yang dari hari Rabu kemarin itu udah libur merayakan Idul Adha gitu. Terus Kamisnya lanjut cuti bersama. Giliran hari Jumat ini harus masuk bentar dan besok Sabtu udah libur lagi. Nyebelin lagi gak sih Youngsters? Kayak nanggung gitu. Tapi gak apa-apa Youngsters, sempaskan rasa males kamu ya. Karena aku bakal setia menemani kamu sambil kasih updatean info terbaru ya. Dan aku juga siap muterin deretan rekomendasi lagu dari kamu. Entah itu lagu barat atau lagu Indonesia yang lawas-lawas tahun 2000-an juga boleh banget Youngsters ya. Langsung aja gercepin request kamu ke WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @TJFM Surabaya. Nah, sebelum memulai aktivitas, kita ucapin doa dan harapan kita dulu yuk. Yang seru pagi hari ini seperti biasa, kita lakukan afirmasi positif biar bisa memanifest doa yang pengen terkabul gitu. Nah, jadi kalau pagi hari gini aku ajak kamu buat numbuhin rasa percaya diri di dalam diri kamu dan narik rezeki ya ibaratnya, sembari memakai teknik tap-tap atau ketuk ringan di area muka kamu yang harus memakai jari telunjuk dan jari tengah nih ya. Boleh dua tangan juga boleh banget, satu tangan juga boleh ya. Mulai dari kepala, tap-tapnya kepala ya, jadi atas rambut kita kepala, lalu bukan kepala pundak lutut kaki ya, bukan, jadi kepala turun ke dahi, turun ke pipi, terus hidung kamu, dagu kamu, sampai ke bahu kamu. Jadi nanti tap-tapnya random aja, jadi kamu bisa kayak mungkin cuma 2 detik tap kepala ya, terus turun langsung ke dahi 2 detik, pipi 2 detik, hidung 2 detik, dagu 2 detik, terus lanjut bahu 2 detik, terus kepala lagi deh gitu ya. Nah, kita mulai mengucapkan kata-kata untuk diri kita sendiri, kayak misalkan untuk melatih, bukan melatih, membangun rasa kepercayaan diri kepada kamu yang stars ya. Jadi boleh ikutin kata-kata Alvin ya. Sembari mungkin kalau kamu lagi di rumah boleh berdiri di depan cermin. Nah, tapi ya benar-benar diucapin, jangan cuma batin doang gitu. Yuk, kita mulai dari kalau misalkan kamu cowok bisa ikutin aku ganteng gitu ya. Kalau misalkan kamu cewek, kamu bisa ikutin, kamu bisa ngomong aku cantik. Nah, ya. Jadi bisa dimulai dari kata pertama, aku ganteng, aku percaya diri, aku cerdas, aku cermat, aku pintar, aku sehat, aku kuat, aku pandai, aku berharga dan aku berwibawa. Nah, uang selalu masuk ke rekeningku dan ke dompetku. Puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Sembari ditap-tap mukanya yang sers, aku adalah magnet rezeki. Aku dijauhkan dari orang-orang yang ingin menjatuhkanku. Dijauhkan dari orang-orang yang ruwet dan bikin bad mood. Moodku hari ini super bagus, super bahagia, happy, dan semua pekerjaan serta urusanku dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Boleh diucapkan, diulang 2-3 kali yang sersi.

Ya, sekali lagi, aku ganteng, aku percaya diri, aku cerdas, aku cermat, aku pintar, aku pandai, aku sehat, aku kuat, aku berharga, dan aku berwibawa. Uang selalu masuk ke rekeningku, ke dompetku, puluhan, ratusan, jutaan selalu berdatangan. Aku adalah magnet rezeki. Aku dijauhkan dari orang-orang yang ingin menjatuhkanku, dijauhkan dari orang-orang yang ruwet, dijauhkan dari orang-orang yang bikin aku bad mood. Moodku hari ini super duper bagus, bahagia, happy, dan semua pekerjaan serta urusanku dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Kamu bisa tambahin juga yang search doa-doa kamu ya, harapan kamu di pagi hari ini, biar semesta juga ikut mengamini gitu ya. Habis ini aku mau ajak kamu stretching juga seperti biasanya. Jadi cocok banget buat kamu yang abis banget bangun tidur nih ya, belum ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita peregangan tipis-tipis supaya otot-otot kamu tuh gak kaku, gak yang aduh males gitu kan, ngantuk terus. Nah jadi biar seger pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Best DJ.

Masih di Nepo Pemilik TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Aduh, emang ya, kalau cantik itu sebuah privilege gitu kan, kata Laila. Karena kamu cantik, kan ku beri semua apa yang ku punya. Apa aja bakal diberi gitu kan, kalau misalkan kamu cantik. Aduh, emang privilege banget kalau orang cantik tuh. Tentunya, apa kamu siap yang ses untuk stretching barengan? Ya, gerak badannya bareng-bareng biar nggak malas, biar otot-otot kamu tuh pada nggak kaku gitu ya. Ngadepin hari kejepit ini yang ses. Let's go buat kamu yang lagi di rumah, kalau misalkan bisa banget berdiri nih ya. Boleh banget berdiri sebentar yang ses biar enakan ya, dan biar badannya tuh lebih luas gitu. Dimulai dari mata dulu yang ses paling atas ya. Alat yang digunakan kamu untuk melihat dunia. Asik. Coba dikedip-kedipin dulu yang ses matanya yang cepat ya, biar sisa-sisa beleknya juga ikutan jatuh, ikutan rontok gitu. Boleh dimulai dulu yang ses dikedip-kedip. Kedip-kedip biar gak ngantuk, biar ngantuknya hilang juga. Nah, kedip yang cepat yang ses. Sembari dibersihin juga area mata kamu, kalau misalkan kamu belum mandi nih terutama ya, biar kotoran-kotorannya hilang, biar pandangan kamu tuh jelas gitu ya. Nah, abis kedip-kedip. Nah, abis kedip-kedip. Abis itu loncat ke mulut kamu ya. Boleh mulutnya dipertemukan kedua bibir kamu, lalu kamu getarkan ya. Lalu kamu getarkan di brrrr, gitu ya. Di brrrr. Nah, itu bisa dibilang senam mulut yang sers ya. Abis digetarkan, kamu buka lebar-lebar mulutnya sambil mengucapkan kata A, I, U, E, O. Nah, bisa dibuka lebar-lebar mengucapkan A, I, U, E, O. Nah, ini sama aja kayak latihan paduan suara ya pagi-pagi gini. Ini penting banget ya, sers, biar otot wajah kamu tuh gak kaku, dan kalau ngomong tuh hari ini gak belibet gitu ya. Nah, kamu bisa bandingin sendiri ngomong sebelum senam mulut sama sesudahnya gitu. Pasti jauh lebih enak, jauh lebih enteng juga yang serius deh. Kamu coba deh. Nah, abis udah dimber-berin bibir kamu ya. Nah, setelah itu udah mengucapkan A, I, U, E, O, kita lanjutkan ke kepala seperti biasanya yang stars ya. Boleh diputar kepalanya pelan-pelan ya. Dari kanan dulu, kanan, terus sampai ketemu ke kiri, ke tengah lagi ya. Pelan-pelan aja, gak usah gerasak-gerusuk gitu ya. Aku hitung sampai 4 ketukan yang stars ya. Jadi putar ke kanan, 1, 2, 3, 4 gitu. 4 udah balik lagi ke tengah posisinya. Oke, let's go. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3, 4, lanjut 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abis itu kita switch ya, sers. Kalau tadi kanan ketemu kiri, kita sekarang kiri ketemu ke kanan. Oke, 1, 2, 3, 4, pelan-pelan aja, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, abis kepalanya diputar, kamu tahan nih ya, sers. Kita ke atas dulu, dangakin kepala kamu sembari tangan kedua tangan kamu di bawah dagu ya. Jadi dorong ke atas, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, abis didangakin, kamu mengheningkan cipta sebentar yang sers, yaitu kamu turunin kedua tangan kamu di atas kepala sembari menahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, naik udah, turun.

Udah, habis itu kamu tengok ke kanan. Nah, terus sembari ditahan juga sama tangan kiri kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu kamu tahan ke kiri ya, Sars ya. Tengok ke kiri sembari ditahan sama tangan kanan kamu. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, habis kepala udah, kita turun ke bahu yang Sars ya. Boleh kedua tangan kamu di atas bahu. Lalu posisinya adalah kamu puter dari depan menuju belakang. Nah, depan menuju belakang ya. Alvin hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch ya, Sars, dari belakang menuju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bahu udah. Abis itu kita geser ke tangan kamu. Nah, boleh yang tadi sambil berdiri juga ya. Kamu angkat kedua tangan kamu ke atas, paling atas. Terus kamu rekatin keduanya. Nah, lalu kamu dorong ke atas sembari jinjit. Yuk, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita dorongkan ke kanan yang Sars masih menahan dan tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu kamu dorong ke kiri yang Sars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu dia peregangan alias stretching pagi dari aku ya, Sars. Kamu bisa tambahin variasi gerakan sendiri ya. Dan bisa kaki, terus kretek-kretekin badan kamu sendiri. Atau kalau misalkan merasa, aduh kepalanya tadi kurang nih gitu kan, belum kayak masih pengen digerakin ke kanan, kiri, atas, bawah, boleh banget kamu variasiin sendiri ya. Dan jangan lupa yang Sars, dijaga makannya abis ini. Cari sarapan, makan, jangan sampai telat makan pagi ini ya. Seperti biasa nanti bakal ada segmen kesayangan kamu, yaitu tebak cepat di jam 7:30 pagi nanti. Dan di jam 8 bakal ada back to back song. Kita bakal battlein dua musisi. Apakah musisi luar, apakah musisi lokal? Ya, kira-kira stay tune terus ya. Sembari nunggu rekomendasi lagu dari kamu ya, langsung aja sekarang juga rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk diputar di DJ FM pagi hari ini di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau bisa juga melalui DM Instagram yang search di @djfmsurabaya. Eh, habis ini aku bakal bacain satu-satu chat yang sudah masuk di WhatsApp kita. Aku bakal sapa-sapa kamu yang search tentunya sembari memutarkan lagu-lagu rekomendasi rekomendasi dari kamu. Entah itu barat, entah itu Indo, boleh banget. Kita ketemuan dulu sama satu single dari Lady Gaga, Fat Doci. Ini dia, Runway.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

You're still listening to 94.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Wah, saatnya aku bacain chat gabungan yang sudah masuk di WhatsApp kita, Youngsters, atau Instagram ya. Jadi buat kamu yang belum absen pagi hari ini, langsung aja ketik sekarang juga.

Hola, good morning Kak Alvin. Hey, BTW for the first time loh aku gabung di acara Kak Alvin katanya. Salam kenal ya, aku Edi di Pondok Jati Sidoarjo. Waduh, dari Sidoarjo. Semangat ya siarannya. Hey, thank you so much Kak Edi. BTW Kak Ara udah enggak di DJ FM lagi kah? Udah enggak Kak Edi ya. DJ Ara udah tidak di DJ FM. Pagi-pagi gini sambil prepare aktivitas, enak banget gak sih denger lagunya Rizwan Fadila Fat Mahalini yang seketika katanya. Thank you ya Calvin, semangat siarannya. Oke, okay. Kebetulan Rizwan Fadila Fat Mahalini yang seketikanya itu lagu baru ya Kak Edi, jadi masih belum bisa diputar di DJ FM, terutama di The Morning Crew maksudnya ya. Jadi yang seru semua, kalau misalkan mau rekomendasiin lagu Indonesia yang baru-baru, boleh banget di jamnya yang seru aja di jam 1. Jam 11 sampai jam 1 siang gitu ya. Jadi tadi diganti sama lagunya Agnes Mo Fat Chris Brown yang Overdose kalau ada katanya. Ada banget dong Kak Edi ya. Abis ini aku buat tren untuk Kak Edi, udah aku susun di playlist intinya. Katanya crunchy banget suara Calvin. Dia kayak Koko Kran ya Kak Edi. Sampur susu Milo katanya.

aja bersama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang. Atau kalau Kak Molly pengen rekomendasiin lagu lain juga boleh banget ya, langsung ganti aja rekomendasinya. Lalu dari Kak Reno, halo Kak Reno, pagi Kak Alvin, pagi, aku request yang Maroon 5 This Love. Waduh, udah love-love aja tuh Kak Reno ya, pagi-pagi. Siap, udah aku susun di playlist juga Kak Reno, spesial ya, ditunggu lagunya. Lalu di sini ada dari kakak siapa ini? Dari Om Hen, benar nggak Om Hen? Ini kayaknya baru banget join di The Morning Crew nih ya. Aku baru melihat Om Hennya. Aku panggilnya kakak Hen aja ya. Kayak kalau Om tuh kayak, aduh jauh banget gitu umurnya. Jadi kalau kak kan kayak sepantaran gitu ya. Kalau sepantaran kan kayak, wih temen nih kita gitu. Katanya kata Kak Hen pantau dari Malang kota. Wih kebetulan Malang itu ini ya Kak Hen, apa bisa terjangkau gitu di radio mobil. Ini di mobil ya kayaknya Kak Hen ya. Wih keren-keren. Terima kasih loh Kak Hen. Boleh banget kalau misalkan mau rekomendasiin lagu-lagu yang pengen diputar di DJ FM pagi hari ini untuk menemani Kak Hen keliling-keliling Malang, keliling gak tuh, bekerja gitu kan, di perjalanan mau bekerja, boleh banget rekomendasiin lagu-lagu yang pengen didengerin ya. Di WhatsApp kita ada dari Kak Hen tadi ya, Kak Reno, Kak Edi, sama Kak Molly yang search ya, pagi hari ini yang sudah menyapa aku. Kalau dari Instagram kita lihat dulu ya, Instagram apakah ada yang masuk youngsters? Belum ada, Instagram baru WhatsApp doang. Oke. Nanti kamu bisa menyusul yang search, siapa tahu ya pengen curhat-curhat juga boleh, sapa-sapa aku boleh banget, apalagi rekomendasiin lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari, ya boleh banget dong gitu kan. Oke, langsung aja yang search, ini dia rekomendasi lagu dari Kak Edi ya, tadi aku puterin spesial pertama banget nih ya. Ada dari Agnes Mo, Chris Brown, ini dia Overdose.